Ika, mudah-mudahan lancar sampai nanti. Dan saat ini juga, detik ini juga Putri sudah membuka untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Silahkan untuk gabung atau join di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Yang belum follow juga di follow dari sekarang. Pagi hari ini boleh dicek dong. Pagi hari ini Putri Ayu mengenakan baju warna apa atau kerudung warna apa? Kalau siang kemarin di acara Fansura lagu Tarling merah membara ya. Nah sekarang pengen yang adem-adem nih, warna biru. Wah siapa suka nih dengan warna biru? Mengingatkan Putri Ayu mengenai lagu yang memang tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya sebelum acara Ngopi Say. Itu lagu Keroncong Samudra Biru. Pastinya rekan Prima semuanya sering mendengar dan ini tiap hari diputar sebelum acara Ngopi Say ya. Yaitu Keroncong Samudra Biru oleh Sundari Sukoco. Ini penyanyi keroncong legendaris ya, Sundari Sukoco. Dan lagu Keroncong Samudra Biru ini diciptakan oleh yang amat berhormat Se-Azaitun, Se-Panji Gumilang. Selamat pagi untuk yang amat berhormat Se-Azaitun. Mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan paripurna selalu beserta Umi dan juga keluarga. Iya, kayaknya dingin banget deh pagi hari ini, iya gak sih rekan Prima? Apa udah masuk musim kemarau nih? Ayo kita biar lebih berkeringat lagi pagi hari ini. Tabola Bali berikut ini untuk mengawali acara pagi hari ini. Yah, asik.

Asik, sudah semangat belum rekan Prima? Harus dong, harus semangat pagi hari ini. Masih tanggal muda loh. Soalnya masih tanggal 3 ya. Isi amplop coklatnya juga masih penuh kayaknya Maya. Belum dibuka atau belum dipakai nih. Masih lembaran-lembaran warna merah dan biru, sebiru baju Putri Ayu di pagi hari ini. Oke ya. Pokoknya semangat semuanya, terima kasih nih yang sudah gabung di Live TikTok Prima 958 FM Drive. Begitu juga, selamat pagi Putri menyapa untuk yang ada di grup Fansura Fans Family Prima juga, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Monitor gak nih Radio Prima yang ada di rumah? Bagaimana dong? Boleh diinfo-info ya, bagaimana suara Radio Prima FM yang ada di rumah? Apakah terdengar cerah, mantul, mantap betul, atau ada sedikit-sedikit yang kurang-kurang? Diinfo aja ya. Oke, info-infonya ditunggu tentunya di 0853-2189-9582. Selamat pagi Bapak Salim. Kak Zed juga di Kudus, Mbah Ruben juga semuanya. Selamat pagi Edi Jiwan. Halo, sudah follow akun TikTok Prima ya. Terima kasih yang saat ini hadir di Live TikTok Prima FM Indramayu. Jangan lupa langsung follow, langsung follow akun TikTok Prima ya. Mau kapan lagi sih? Jangan tunggu lama-lama dong ah. Oke, Putri Ayu menyapa untuk pagi hari ini untuk para petani ini rekan Prima semuanya, para petani. Karena tadi pagi Putri Ayu pas berangkat nih dari arah Mekarjaya Gantar, terus Nambo, terus sampai dengan Haur Kolot, sampai dengan Radio Prima FM nih. Para petani tadi ada Butani. Selamat pagi Butani. Tadi pagi ya sedang menunggu timnya nih. Tim apa ya? Sepertinya ada kegiatan pagi hari di sawah. Di sawah untuk ngerambet. Ya, karena memang sudah penanaman untuk sesi tanam yang kedua, tanam musim tanam yang kedua. Dan hari ini ada yang sedang rambet. Nah, memakai apa tuh agar terhindar dari panas terik matahari di siang hari? Kalau di Indramayu sini menyebutnya apa tuh, cotom ya. Kalau ada yang bilang kalau di Jawa sana caping. Ya itu yang melindungi kepala atau sebagai tutup kepala saat berada di sawah. Dan tadi Putri Ayu melihat ya, sawah-sawah nih sudah menghijau dan sudah mulai tanaman padinya tuh keluar malai. Cepet ya. Bagi yang melihat rasa cepet banget. Bagi petaninya yang memang setiap hari datang ke sawah mengontrol, terus ada perawatan-perawatan, pastinya sudah memperhitungkan kalau keluar malai di usia berapa nih setelah tanam. Eki, selamat pagi para petani sebagai penyangga tatanan ini ya, kehidupan nih. Kalau nggak ada petani bagaimana ya? Ada yang nanya musim apa di Indramayu, udah lama nggak pulang ke Blok Buyut. Iya, musimnya masih musim, ada yang memang sudah tandur, ada yang baru aja menebar benihnya, ada yang baru selesai panen. Itu dia. Yuk, kita goyang picak-picak terlebih dahulu. Dan nanti di ngopi saya juga bakal dihadirkan sejumlah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Oke, ada yang menanyakan nih, di mana ini? Ini di Radio Prima 958 FM Haur Gelis ya. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: manis
1: karo
0: dicampur pasir. Mimi dan Mila manis ada yang naksi.
1: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
0: Apa itu?
1: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
0: Artinya, John.
1: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
0: Asik.
1: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
0: Oh, iya, mana?
1: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
0: Cium? Cium bahasanya apa dong?
1: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
0: Apa dong?
1: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
0: Oh, yaudah,
1: coba, coba tebak.
0: Tebak ya, benar ya?
1: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
0: Waduh, seneng banget.
1: Iya.
0: Bahasanya cium bahasa Cina.
1: Apa, Teh?
0: Sun Dong Yang. Oh, anggota Meteor Garden.
1: Lama di Cina ya, Teh?
0: Lama di Cina.
1: Ngapain ya di Cina, Teh?
0: Di Cina ngapain? Paling seng.
1: Ditangkap. Paling seng.
0: Aduh.

Sik, yang sedang menikmati secangkir-secangkir di pagi hari ini. Menikmati secangkir apa, Mbak Putri Ayu? Ada yang menikmati secangkir teh hangat di pagi hari atau kopi udah nyerup, wis diseruput kopinya durung, Nang. Si lagi nyeruput kopi ya, secangkir kopi atau secangkir susu di pagi hari ini. Kalau Putri Ayu tadi pagi apa ya? Soalnya tadi pagi biasanya Putri Ayu tuh menyeduh susu hangat di pagi hari. Susu kambing ya, karena bisa dibeli nih di toko Kodeko ya. Ada. Di mana sih toko Kodeko? Susu kambingnya, Bu, bisa dibeli di toko Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia yang ada di Azaitun ya, Rekan Prima. Tuh, di Gedung Bazar Mahat Azaitun tempatnya. Ada toko Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia, dengan tagline-nya belanja lengkap, harga oke. Yang bagi Rekan Prima yang ada nih di wilayah Bekasi, Galaksi Bekasi juga ada tuh toko Kodeko. Ada juga yang ada di wilayah Tangerang Selatan juga ada ya. Pokoknya berkooperasi demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Ada gak kooperasi yang ada di daerah Rekan Prima semuanya? Di daerah Kalimantan, halo selamat pagi yang hadir dari Kalimantan nih. Ada siapa tuh tadi di Mr. SK ya, di Barabai Kalimantan Selatan nih sudah gabung. Ada yang dari Lampung juga. Apa ada kooperasi di daerah sana? Koperasi desa. Kalau dulu pas Putri Ayu di saat kecil ya, itu ada kopdes, koperasi desa, yang di setiap desa ada. Ya, sekarang di daerah Rekan Prima ada enggak? Terus yang hadir dari Lampung udah, wah ada yang sedang sarapan nih dengan pisang rebus dan telur rebus. Karena ngomongin tadi ya ada minuman di pagi hari, ini ada yang sarapan juga pisang rebus, telur rebusnya juga. Wah, sarapan sehat ini pastinya ya. Sarapannya dengan apa Rekan Prima di pagi hari ini? Untuk menjaga kesehatan dari Rekan Prima semuanya, tentunya sarapannya yang harus sehat-sehat, nutrisinya juga tercukupi. Selain itu untuk menjaga kesehatan juga, selain dari pola makan yang betul, terus aktivitasnya juga imbangi juga dengan olahraga. Minimal kita bergerak aktif ya, itu 30 menit lah, 30 menit sehari. Olahraga ringan, olahraga kebugaran kaki tuh. Tadi ada Rohmiati yang baru pulang, OKK olahraga kebugaran kaki yang biasa di Mata Zaitun juga dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Semua dari sivitas akademika yang ada di Mata Zaitun, dari pelajar, dari guru, pokoknya semuanya nih melakukan olahraga kebugaran kaki yang dimulakan dari lapangan Palagan Agung atau Stadion Palagan Agung ya, karena setara sih dengan stadion. Lapangannya luas, terus ada gedungnya tuh. Oke, selamat pagi yang sudah bagikan live ini juga, terima kasih. Aduh, informasinya di pagi hari ini masih ngomongin tentang kesehatan terus ya. Gak apa-apa, karena sehat itu penting Rekan Prima. Pantunnya apa nih Putri Ayu, kok belum ada pantun nih di pagi hari ini? Oke ya, pantun di pagi hari ini Rekan Prima, untuk hari Rabu biar makin semangat semuanya. Boleh Rekan Prima juga berkirim pantun, silahkan. Bunga sekuntum di pohon labu cakep, tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu, semoga sehat, bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi juga Putri menyapa untuk para nelayan nih. Para nelayan, selamat pagi. Apakah sudah aktivitas untuk mencari ikan di laut? Untuk mencari tangkapan ikan di laut?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota,

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Uang Pinangan ya rekan Prima semuanya, lagu yang baru saja kita dengarkan bersama Uang Pinangan dari miliknya Zica Anesa. Pastinya apa ada nih rekan Prima yang saat ini sedang menyiapkan uang pinangan? Uang pinangan dan juga apa yang sedang mempersiapkan untuk hari ini yang memang sedang mempersiapkan untuk acara hajatan nih. Pak Salim, terima kasih nih kirimannya. Kirimannya di live TikTok Prima FM itu ada kopi, diseruput kopi nih ya, seperti pagi hari ini tagline-nya kopinya diseruput semangat lanjut. Dan juga ada yang menanyakan nih kalau di Indramayu sekarang jam berapa. Oke, di Indramayu saat ini jam 7.41 waktu Indonesia bagian barat. Ya, oke, sudah dijawab ya. Karena nih ada yang hadir di live TikTok Prima di sana jam 8.40, berarti selisih 1 jam tuh ya. Oke. Nah, rekan Prima, sekarang ada yang nanya musim apa? Ternyata musim ini ya, musim hajatan atau musim kawin di Indramayu. Karena banyak banget Putri Ayu lihat di sepanjang jalan tuh ada umbul-umbul hajatan. Dan terus juga dilihat ya ada rombongan yang memang mau ke tempat hajatan, mungkin di ini ya disewa ya, seperti cerita Kang Ibeng singa, si singaan atau singa Depok yang memang untuk disewa di setiap acara di hajatan. Nah, tetap hati-hati nih rekan Prima semuanya. Kenapa nih yang punya apa namanya grup atau sound untuk singaan, si singaan atau singa Depok itu biasanya tinggi banget tuh. Tinggi banget kalau Putri Ayu lihat ya. Dan soundnya itu gede-gede banget. Ini kalau terlalu tinggi bahaya gak sih rekan Prima semuanya? Pastinya bahaya ya, karena nanti bisa nyangkut tuh di kabel-kabel listrik yang ada di jalanan kalau terlalu tinggi. Dan kabel-kabelnya Putri Ayu lihat juga nih sepanjang jalan dari Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM tuh, dari sisi kanan ke kiri itu banyak banget kabel yang melintas. Itu bahaya juga ya rekan Prima, kalau sampai seperti truk bermuatan juga itu tingginya melebihi batas, jadi bisa nyangkut tuh di kabel. Begitu juga grup atau tim si Singa Depok ini, soalnya kalau tinggi terus kabel listriknya rendah, ini bisa mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kejadian naas atau musibah. Yeah. Jangan sampai nanti nyangkut terus pas mau benerin kabel listrik tersebut ternyata masih ada aliran listriknya, jadinya kesetrum deh. Jangan sampai ya, pokoknya tetap bagi penggiat seni si singaan atau singa Depok ini harus tetap mengutamakan protokol keselamatan kerja, karena untuk menghindari berbagai musibah juga. Nah, ngomong-ngomong mengenai kelistrikan juga rekan Prima, tetap nih untuk

jaga juga keselamatan yang ada di rumah. Kalau rekan Prima ingin saat ini nih ingin berangkat bekerja, yang tadinya sedang ngecas handphone, nah sedang ngecas handphone, jangan lupa kalau udah penuh, nah casannya juga ikutan dicabut. Jangan sampai masih nancep tuh casnya di kontak terminal dari listrik tersebut. Pokoknya dicek-cek deh segala sesuatunya jika ingin meninggalkan rumah, mengenai aliran-aliran listrik yang ada di rumah. Siapa tahu tadi sedang nyetrika, dicek kembali sudahkah dicabut, atau tadi sedang memakai kipas angin dicabut juga kabelnya. Segala sesuatunya itu dicek sebelum meninggalkan rumah, demi keselamatan juga dari rumah rekan Prima semuanya begitu ditinggal keluar rumah beraktivitas. Oke, dan bagi para pengendara kendaraan di saat ini, para supir, ya selamat pagi Bapak supir, tetap ya, tetap patuhi lalu lintas yang ada di jalan raya.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Mm-hmm. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu, Teh. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
0: Bisa tahu sih,
1: Teh. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Soalnya ada yang menanyakan nih rekan Prima semuanya dari Karangsinom. Daerah Karangsinom, selamat pagi. Putri Ayu sudah lama banget loh gak melintas di daerah Karangsinom. Bagaimana untuk daerah Karangsinom dari jalannya, apakah masih halus? Sudah serame apa di daerah Karangsinom sana? Ada Mama Gladys, selamat pagi Mama Gladys di daerah Karangsinom. Ini menanyakan mulainya jam berapa kalau mau telepon. Interaktifnya di interaktifnya dibuka ya Mama Gladys yang ada di Karangsinom di jam kedua itu sekira pukul 8 sampai 10. Oke, nomornya nih. Nomornya di 0853-2189-9582. Boleh dicatat dari sekarang ya. Rekan Prima semuanya yang hadir di Live Tito Prima FM, dicatat, di save dulu nomor dari Radio Prima FM dari sekarang. Oke oke, yang sudah follow juga thank you, terima kasih. Kalau sudah ngelihat, sudah join, nunggu apa lagi kalau nggak langsung follow ya kan? Kalau udah follow, langsung tap-tap layarnya, langsung juga bagikan live ini, boleh. Siapa yang larang ya? Agar kami semuanya nanti masuk di sesi jam yang kedua. Di sesi jam kedua boleh banget juga rekan Prima yang ada di grup Ventura Family Prima juga selamat pagi. Boleh nanti kabar-kabar ya, informasinya, harga-harganya juga boleh. Jangan sampai nih kita mau beli bawang, mau beli bawang merah sebelum diiris aja udah bikin nangis ya, nangis dompet. Apalagi kalau sambil ngiris tambah nangis. Ya gak Bu Sukina, harga bawang merahnya sekarang berapa ya? Oke, untuk pagi hari ini mengisi informasi sebelum masuk di sesi jam yang kedua rekan Prima di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada yang bilang ya. Oke, ada yang bilang kalau seperti lirik lagunya Cinta Merah Jambu ya. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Itu bagaikan pohon pisang yang berbuahnya hanya sekali. Tapi ini ngomong-ngomong tentang pisang ya rekan Prima semuanya. Ngomong-ngomong tentang pisang, ternyata di Mahat Azaitun, rekan Prima semuanya, di Laboratorium Pertanian Terpadu Binaan Tim Pertanian Mahat Azaitun yang selama ini menjadi pusat pembelajaran, penelitian pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian yang berkelanjutan, itu ada Laboratorium Pengembangan Bibit Pisang. Wah, keren ya. Laboratorium Pengembangan Bibit Pisang ini itu bagaimana caranya? Wah, ternyata dari ini ya, dari bonggol pisang rekan Prima itu dikembangkan. Nah, beragam varietas pisang juga dikembangkan di Mahat Azaitun, di Laboratorium Pertanian. Nah, berasal dari berbagai daerah Nusantara maupun koleksi dari luar negeri juga. Laboratorium Binaan Akademisi dan Praktisi Pertanian menghasilkan ribuan bibit pisang tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Wah, keren nih. Ternyata ada ya teknik perbanyakan bibit pisang. Ini melalui bonggol pisang, metode yang menggunakan satu bonggol menghasilkan puluhan hingga ratusan tunas melalui teknik pemecahan tunas dan pembelahan bonggol secara bertahap tentunya di Laboratorium Pertanian di Mahat Azaitun. Nah, di mana tuh rekan Prima? Udah pernah belum berkunjung ke sana? Karena nih salah satu profesor atau guru besar yang hadir kemarin di 1 Juni 2026, Profesor Al-Makin, ini Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ini sudah mengunjungi laboratorium

Laboratorium pertanian yang ada di Mahat Azaitun dengan naik sepeda ontel, rekan Prima. Weh, keren ya. Mengunjungi peternakannya, mengunjungi kandang kambingnya, terus laboratorium yang ada di Mahat Azaitun. Oke, rekan Prima, boleh dong berkunjung ke Mahat Azaitun. Pintu gerbang utara Mahat Azaitun terbuka bagi rekan Prima semuanya. Oke, untuk selengkapnya nih bisa dibaca di lognews.co.id mengenai berita tersebut, bahwa Mahat Azaitun menjadi laboratorium pendidikan dan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Oke, jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, setelah ini Putri lanjut lagi ya di acara pagi hari ini, menemani rekan Prima semuanya di sela-sela aktivitas pagi yang memang super-super sibuknya. Jangan sampai rekan Prima di tengah-tengah kesibukan pagi hari ini melupakan yang namanya minum. Ya, yang sedang membantu-bantu di hajatan juga jangan sampai lupa.

Oke. Yang sedang di Kalimantan nih ya. Gadis manis Kalimantan. Kalau gadis manis Indramayu ke Priwenok, Senoke ya. Atau biasa dipanggil apa nih kalau Indramayu, Senok atau Nok ya. Kalau di Jawa sana, Jawa Tengah, Ndu gitu ya. Ndu. Kalau di Palembang apa nih? Ayah Radit Mangunjaya, selamat pagi. Yang hadir di grup Vensura Family Prima juga pagi hari ini menyapa-nyapa ya untuk pagi hari ini. Ibu Tuti ini enggak sih senam ya? Kalau soalnya ini hari Rabu ya. Mama Indah, selamat pagi Teh Putri, ngopi say. Semangatnya lanjut musim hajatan Teh Putri. Tuh bener kan? Bener kan? Musim hajatan kata Mama Indah juga. Musim hajatan ya. Mama Indah punya berapa undangan nih hari ini yang ada di meja Mama Indah? Putri ada berapa tuh ya di rumah? Ada tiga ya, tiga undangan. Masing-masing tanggalnya mulai dari tanggal tanggal 6 ada. Tanggal 6 banyak tuh. Selamat pagi Soleha juga, selamat pagi ngopi-ngopi say. Semangatnya lanjut Mbak Putri, selalu monitor pokoknya mah ya. Oke. Pesulia di Pilang Bare Raja sana bareng Babeh Magdornya yang selalu monitor. Babeh Magdornya udah berangkat kerja belum ini Teh Soleha? Atau Pak Salim masih sibuk-sibuk di tempat hajatan nih? Sibuk-sibuk ya. Terus yang Majengan juga, Mama Pauzan sibuk, Mama Titan juga yang masih sibuk-sibuk untuk Majengan di pagi hari ini. Kalau laki-laki seperti Pak Salim, namanya itu kemarin bukan Majengan ya. Apa tuh kemarin namanya Rekan Prima? Untuk kalau yang laki-laki ngebantu-ngebantu di tempat hajatan. Jaren emang wanta juga. Ternyata ininya beda ya. Namanya bukan macengan tapi ngobeng. Ngobeng, bener gak nih Ayai Radit yang ada di Mangunjaya? Ngobeng namanya. Putri Ayu aja baru tahu nih ya. Bahasa-bahasanya atau istilah-istilahnya yang ada di Indramayu sini. Lagi selamat pagi juga nih. Taat bayar pajak gak Rekan Prima semuanya? Katanya kan orang bijak taat pajak nih. Karena sebentar lagi nih tadi pagi Putri Ayu ngecek apa namanya STNK, surat tanda nomor kendaraan bermotor. Ternyata sebentar lagi bayar pajak tuh. Di bulan Juli 07 ya, di bulan 07. Ya berarti bentar lagi bayar pajak nih. Tapi sekarang gampang gak sih Rekan Prima kalau bayar pajak kendaraan? Ya ada loh namanya Samsat Keliling. Ada nih biasanya yang ada di perempatan Gantar kalau hari Jumat. Nah Putri Ayu juga pernah tuh bayar pajak kendaraan di perempatan Gantar. Setiap hari Jumat itu ada mobil Samsat Keliling. Atau langsung ke Samsat Haurgelis juga bisa. Atau yang terdekatnya. Biasanya ada jadwal-jadwal tertentu ya enggak Rekan Prima? Di daerah-daerah tertentu ada jadwal-jadwalnya untuk mempermudah bagi Rekan Prima yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Terus sebentar lagi kan tanggal 8 Juni nih, 8 Juni 2026. 8 Juni 2026 itu ada apa Rekan Prima? Bahwa polisi ini akan gelar razia plat nomor kendaraan. Polisi akan gelar razia plat nomor kendaraan skala nasional mulai 8 Juni 2026. Nah, operasi plat kendaraan ini mulai 8 Juni 2026. Razia plat nomor kendaraan secara besar-besaran di seluruh Indonesia pada operasi Patuh 2026. Berlangsungnya selama 2 pekan sampai 21 Juni mendatang. Apa tuh
Berarti langkah penertiban ini nih, plat nomor kendaraan. Nah, plat nomor kendaraannya biasanya apa? Ini ya. Apa ada yang dipalsukan atau direkayasa enggak sih? Nah, ternyata juga plat nomor tersebut sengaja ya dilakukan untuk menghindar namanya memastikan nih mengenai tilang elektronik, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Biasanya ada nggak sih yang menghindari hal seperti itu dengan manipulasi fisik dari plat nomor kendaraannya, atau sengaja nih sengaja menutup plat nomor kendaraannya dengan plastik hitam, ada nggak? Agar nggak terkena ini nih kamera elektronik Traffic Law Enforcement ini atau ETLE di jalan. Ya, berharap Korlantas Polri ini sistem ini efektif ya untuk pembacaan kamera ETLE ini dapat berjalan 100% sekaligus menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat untuk tertib hukum dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. tapi kalau ada plat nomor kendaraan yang ditutup dengan plastik kresek hitam, apakah itu sengaja atau memang untuk menutupi platnya biar nggak kena debu ya atau panas? Gak tahu ya. Pokoknya ada operasi penertiban plat nomor kendaraan dimulai 8 Juni 2026. Oke, bagi rekan Prima yang mau gabung untuk telepon boleh di 0853 2189 9582. Sudah dibuka ya, silahkan. Tapi Putri mau ini dulu nih, mau informasi di pagi hari ini. Rekan Prima pastinya sehat ya hari ini. Terus aktivitasnya pasti banyak banget, karena tadi ada juga yang aktivitas emak-emak di pagi hari. Biasa nih aktivitas emak-emak di pagi hari, katanya info-info

Ultracup. Dan Ultracup ini multivitamin produksi dari PT Hanson Pharma. Tentunya harus ya baca aturan pakainya terlebih dahulu.

0: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi?
0: Ultra K. Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah, RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: Baik, oke, oke. Selamat pagi. Ini ada yang hadir ingin telepon rekan Prima di pagi hari ini di 0853-2189-9582. Pas ini habis ngopi-ngopi durung ya. Apa esnya anakku kopi? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Kopinya di serapot tempat lanjut.
0: Lanjut. Nah, Rasim, Rang Rasim.
1: Nen.
0: Arab tak kondisi.
1: Apa
0: sih? Suara radio nih. Bening-bening apa gimana pagi hari ini?
1: Suara radio rada bener. Cuman suara tete bakal ngomongin ngeresek. Karena
0: apa? Ngeresek deh. Ngeresek, ini lagi ngomong.
1: Iya, bakal kandung ngomong. Bakal mike.
0: Mike. Oh, ya. Bakal lagi meneng baik.
1: Ya, meneng baik-baik bening.
0: Bening ya, ya. Kalau kemarin vokalnya bagus, musiknya ini ya kurang ya, sekarang kebalik.
1: Iya, ya, tapi beli partian ngeresek sih, tapi ya enggak. Jadi vokal aja.
0: Iya.
1: Ada resek-reseknya kalau buat ngomong.
0: Oh gitu. Coba ya. Yang lainnya rekan Prima, info-info selain Arastim, apakah Sejen sama Sejen ora apa-apa ya?
1: Yang ngasih informasi.
0: Oh betul.
1: Untuk membaiki radio Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Indramayu gitu loh.
0: Iya. Nang, memang siki gedang goreng ana sing regane 1000, Nang.
1: Iya, Nang.
0: Anak esi anak.
1: Masih
0: akeh sing regane 1000.
1: Iya. 500 melangka.
0: 500 ya wis langka lah. Rega-rega kan siki lagi pada
1: Munggah.
0: Munggah kabeh. Nek esi anak sing
1: tapi sendal munggah-munggah.
0: Si nangisor ya.
1: Iya, ngisor bae.
0: Tapi nih harganya masih 1000, masih ada dapat untungnya enggak ya yang dagang?
1: Ya, untung banyak sih enggak, tapi tipis.
0: Tipis ya.
1: Iya. Kalau di 2500, padang gelendang.
0: Oh.
1: Apa maning 2000?
0: 2000 pasti nih pada ini ya. Mikir-mikir ya.
1: Minimal 1000 lah.
0: Tapi kan ngerti
1: kurangi mbede tugeli.
0: Tapi kan ngerti segi harga-harga memang lagi munggah.
1: Iya, ngerti, tapi pengennya ya sono.
0: Pengennya tukune murah. Ya coba ya. Gawe dewek kayak gue. Oke.
1: Supir.
0: Iya, supirku. Kayaknya Mas supirnya lagi pada ini.
1: Supirnya itu sekiranya mendek ya, besar
0: pengarasing. Oh iya. Kayaknya lagi pada sibuk ngelayan ini nih yang
1: lagi ngelayan nih, lagi bungkus sih.
0: Bungkus sih.
1: Ibu Sukina lagi apa, Bu? Taruh tetanggamu yang penting, Bu.
0: Eh, iya, Narasim suka minum jamu apa, Nang?
1: Jamu nafsu makan.
0: Beras kencur.
1: Iya. Beras kencur bungkusnya kuning.
0: Cakep.
1: Tapi hancur ditinggal maning.
0: Asik. Adik, tapi nggak asik kalau ditinggal maning ya. Nggak asik
1: Nggak asik daripada tuku bakwan oli selawe.
0: Bakwan oli selawe.
1: Iya.
0: Terus?
1: Kau menawan. Menang baik.
0: Kau menawan, menang baik.

0: Narasi, mana salamku?
1: Dari siapa dia, Bro?
0: Bet Gautama.
1: Salatin bet, lega apa kon bet?
0: Jerene pinter pantunnya Narastim, wah iyalah.
1: Bet, ada laten bet, kon ada yang selepain dong sekali-kali pokale bet, suaranya bet.
0: Ayo dong bet, kayak nomornya bet.
1: Ada diam-diam bae bet, orang, wah, orang sah, orang.
0: Pantune, oh, iya. Ayo wang salane kah.
1: Masalah tunggu bet, masalah nih.
0: Ayo, kujol. Nandingi.
1: Masa, ndak boleh, ning belakang bet dong, coba suaranya bet.
0: Nandingi apa Putra Wangsalan Bebet Gautama.
1: Bebet Gautama.
0: Iya nih.
1: Wong mandi rancan kudu teh.
0: Wong mandi rancan ya. Oh,
1: iya.
0: Deket
1: Sondol.
0: Mimi Epi.
1: Iya.
0: Mimi Ratmina segolongan.
1: Iya, ngadepannya Mimi Ratmina bae.
0: Iya nih Mi. Mimi Ratmina, Mimi Epi no.
1: Bet, hadir.
0: Salam nih kanggo Narastim, pantunnya keren.
1: Nah, pada pasar ke Bet Kota Makai.
0: Wis ana kah?
1: Wis ana, aku spesial aku Bet Kota asal. Tunggu nih Bet.
0: Tunggu nih bae ya. Iya. Tunggu nih ayo Bet. Aja mendi.
1: Iya, nah Bet Kota Makai Bangsalan.
0: Ayo wong mandi rancan kabeh manjing ning Prima FM.
1: Nah,
0: gitu. Kabehane lah se orang mung se RT se RW se desa ya.
1: Sekuwu sama camat.
0: Iya, selamat pagi Bapak Camat Haur Gelis ya, Bapak Rory Firmansa. Bapak Kuwu. Lagu nih. Apa nih?
1: Lagu nih kebelah.
0: Apa ku?
1: Lagu nih. Dan ini Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, sing apa nang?
1: Iya, ana apa bakal?
0: Ayu Ting Ting tadi udah diputer yang Tatitut, berarti jangan ya dek.
1: Iya jangan.
0: Jangan ya dek, jangan ya nang.
1: Jangan nang bet.
0: Aja ya turung, nang. Wis masa sih jam 8:40 lorok menit urung adus.
1: Bakal kumpah bakal diadus rengkel teh. Salam ya.
0: Enggak siapa nang.
1: Bebetet Kota Mak. Mama Sondol. Kanggo Mimi Ratmina, Mama Rati, Mimi Epi, Ibu Tuti. Mana Ibu Tuti senam apa?
0: Iya, biasanya dina rebo ku senam nang.
1: Buat Ibu Tuti, buat Mama Paujan, Mama Pada Majengan, Mama Uda, Mama Ratmina, Kanggo Mimi Nani, Mimi Samina, Mama Titan, Mama Indah, Tete Isa, Mama Pili, Mama Aldin, terus mana kakak-kakak,
0: Mister
1: Bono, terus Kanggo Kang Rojaya, Kang Ideng, terus Mama Saka, Kang Aman, Kang Salim, terus Kang Kembang Wanta, terus Naka Kene, Wong apa na, Wong Karang Sino, apa siapa teh?
0: Iya, anak Mama Gladys.
1: Mama Gladys.
0: Iya, Mama Gladys Karang Sino.
1: Mama Gladys.
0: Jerene ma fans Prima sudah dari dulu.
1: Oh iya. Oh. Mama Gladys, terus Mama Nenen, Mama Leha, dan Lili Kenung, Mama Setia, Mimi Endok Desi, terus kanggo semua apa ya? Peribasannya kanggo Bet Kota Ma.
0: Apa nang?
1: Mengkenen,
0: ya dengerin dulu.
1: Jalan-jalan yang salam Dharma.
0: Cakep.
1: Nyawa kali tipu negara.
0: Cakep.
1: Dewang salam khusus kanggo Bet Kota Ma. Wasing ganteng beli kira-kira.
0: Aduh.
1: Tapi sayang sarapannya entok wih
0: pirang.
1: Kosi ping 5.
0: Sarapannya ping 5 piring.
1: Iya. Kosi wayah mene wis ping 5.
0: Iya ta Bet.
1: Oh iya. Jalan-jalan salam Dharma Bet. Salam jalan-jalan salam Dharma. Nyawang kali Cipenegara.
0: Cakep.
1: Nyawang salan tanggo Bet Kota Ma. Sing ganteng beli kira-kira, tapi sayang hari sarapan di Wayman is ping 5.
0: Teng. Oke. Sama-sama. Ayo. Waalaikumsalam. Merdeka. Ayo. Wangsalane nang Rastim. dibales. Ayo, bet-bet kalau tama dibales tuh uang salene narastim. Boleh telepon, boleh kirim pesannya, boleh melalui live chat TikTok Prima. Iya, yeah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, okay. Harus dong semangat nih, cadas ngampar, cadas iya. Ngampar lanjut semuanya terus. Lanjut. Iya.
2: Iya, suara Tete. Ada yang kresek-kresek kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, kayak kertas dikresek-kresek tuh.
0: Aduh.
2: Karena dikresek-kresek gitu.
0: Oh gitu.
2: Suara
0: ya.
2: Suara Tete.
0: Suara Putri yeah. Ayu ya. Mm-hmm. Kalau lagi. Iya oke. Kenapa ya? Saya Putri enggak paham ini nih tombol-tombol yang ada di mixer ini nih.
2: Iya. Kata Nang Rasim kayak gitu.
0: Iya.
2: Emang,
0: iya. Sama ya?
2: Iya.
0: Oh. Kenapa ku kemeresek-kemeresek padahal orang anggap plastik ya?
2: Iya. Tapi Ayu ngomongnya kan anggap plastik ya.
0: Iya. Apa karena harga plastik sedang menanjak jadi suara juga ikutan kresek-kresek ya?
2: Iya.
0: Aduh. Wah, tapi ini di Cirebon sana aman jeh jerene.
2: Pada hari ini kan dekat ya. Kenapa beda-beda?
0: Iya. Di Cirebon aman.
2: Radio tuh ya. Lagi bening malah lagi buluk malamnya harus di sana.
0: Iya. Lagi bening-bening.
2: Iya, lagi. Cuma lagi kenapa mal? Kamu lagi wingi-wingi mau di kersek-kersek musiknya petak.
0: Musiknya wingi ya, vokale aman.
2: Aman sekian mal.
0: Sekian vokale kersek.
2: Kersek-kersek.
0: Musiknya aman.
2: Kayak ada bisik-bisiknya gitu.
0: Kayak lagi pakai kresek plastik. Efek plastik naik nih. Oke, okay. Oh di
2: lagunya teh.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Ini Mama Nisa atau Ibu Tuti minta lagunya Mati Lampu Mbak Putri. Salamnya buat grup Vensura semuanya, spesialnya buat Mbak Putri aja sehat selalu. Oh, Mati Lampu nih kalau Ibu Tuti.
2: Iya,
0: request seperti mati lampu ya Teh Iza. Mati lampu. Apa nih?
2: Sama itu Cinta Merah Jambu.
0: Cintaku.
2: Udah diputer apa?
0: Belum. Tadi
2: ya,
0: cuman Putri
2: ya.
0: Putri Ayu melantunkan sedikit karena ngomongin tentang pisang. Iya. Oke. Okay.
2: Salamnya.
0: Nganggo sapa Teisa?
2: Buat ibuku duluan, Ibu Sukina sayang.
0: Mm-mm. Si Bung Bungkusin.
2: Mimi Ratmina.
0: Mm-hmm.
2: Mama Ratmina. Mama Samina.
0: Oke.
2: Okay. Lalu Ibu Billy.
0: Mm-hmm.
2: Mama Indah.
0: Oke. Okay.
2: Mama Paujan.
0: Mm-hmm.
2: Mama Odang.
0: Mm-hmm.
2: Mama Nenen.
0: Oke.
2: Okay. Bu Tuti.
0: Uh-huh.
2: Mama Titan. Mama Soleha.
0: Uh-huh.
2: Terus Bunda Mary.
0: Mm-hmm.
2: Bunda Yunia Sari. Buat Pak Salim sayang.
0: Mm-mm.
2: Buat Mr. Bono sayang.
0: Mm-mm.
2: Buat Tak Put.
0: Okay.
2: Buat Kang Ibeng. Buat Kang Eges. Kang Eges kemana ya? Udah kedengeran suaranya.
0: Sibuk kayak Nemah ya.
2: Iya.
0: Kang Eges kan
2: udah
0: ini
2: lama,
0: profesinya apa? Ngurut ya? Urut ya?
2: Iya.
0: Pijat ya? Oh, mungkin banyak panggilan untuk yang dipijit.
2: Iya. Buat Kang Rian, Kang.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mang Wanta.
0: Mm-hmm.
2: Buat Ayah Pamungkas sama mamanya. Buat Abah Ade Kuti sama uminya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mama Indah Sinta.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mama Pauja.
0: Oke.
2: Buat Komar. Mama Odang sayang.
0: Mm-hmm.
2: Masuk, Ma.
0: Mm-hmm. Mama Odang, berapa liter nih dagang nasi kuningnya?

0: Nang, nang, gawe aku wangsalan kanggo Teisa, nang. Apa ya, godong jambu, godong nangka. Mbu terus saya. Iya, Teisa.
1: Iya, ucapannya assalamualaikum, Teh.
0: Hai, ke waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Teisa ya, ini kawasan Cadas Ngampar sana, yang selalu sehat, bahagia, senyumnya juga ceria, secerah dan seceria juga mentari pagi hari ini. Biasanya emak-emak ini merindukan banget mentari pagi untuk jemur-jemur. Jemur-jemur baju. Atau Mama Feby ini, sale pisangnya dijemur-jemur gak nih Mama Feby? Oke, okay. Ana sapaku. Pastinya sing duwe warung ya. Sing duwe warung, sing ditaksir dagangane. Mandi rancan, mandi rancan, digoyang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Halo Mimi, selamat pagi Mi.
1: Pagi.
0: Oke, Mimi sehat.
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini juga Putri mau menanyakan, kalau mandi rancan bagaimana suara radionya di rumah Mimi?
1: Ya enggak tahu ya, kalau di rumahnya Mimi mah terang sih suaranya.
0: Tuh Narastim. Di Teh Soleha juga nih, kalau di Teh Soleha suaranya bagus, cekas Mbak Putri.
1: Iya.
0: Di Mama Indah jerene aman, Teteh aman tuh. Ini pada info-info nih pagi hari ini tuh, berarti kenapa ya kalau di Bugis Sukatani Laban ya Nang Rastim ya? Eh ya, anak sing tuku kayane mah nang warungnya Mimi ya.
1: Lagi bayar.
0: Lagi bayar.
1: Iya, Mas Rizky.
0: Sapa
1: yang beli tuh.
0: Oh, iya. Tuku apa, Mi?
1: Beli itu minuman.
0: Mas Rizky.
2: Iya, halo.
0: Halo, Mas Rizky.
2: Iya.
0: Kepriwe kabare, Mas Rizky?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Mas Rizky, nang mandi rancan tetanggane Mimi kah?
2: Iya, tetanggane Mimi.
0: Tuku apa ku isuk-isuk?
1: Tuku air itu mineral.
0: Oh iya, yeah. Ngelak ya, ngelak, tahu gak ngelak? Haus. Haus apa arep lu ngendi gawa air mineral?
1: Itu di Mimian mah lagi pada minum kopi apa bos menir, lagi kumpul.
0: Selamat pagi bos menir, bos gabah,
1: bos jualan-jualan gitu.
0: Lagi ngomongin mengenai bisnisnya.
1: Bisnis
0: menirnya, bisnis gabahnya, bisnis gabahnya, beras. Ah,
1: bos
0: iya, iya.
1: Grabagan.
0: Oh, ana bos. Menir. Bos grabagan juga.
1: Bos
0: waduh.
1: Ngopi,
0: sugeng enjing para bos, bos sing lagi pada ngopi, bos.
1: Di luar tuh Mimi mah di dalam aja.
0: Iya, monitor bos. Kalau sedang di rumah atau sedang pergi kemana bos, monitor Radio Prima FM ya.
1: Ya ntar katanya masih malu.
0: Masih malu. Tapi tadi Mas Rizky sudah ini ya,
1: ya itu
0: sebentar
1: mah.
0: Ya.
1: Iya.
0: Bos, uli pirang bengkep duitnya bos, sing abang-abang. Lagi ngitung-ngitung kayaknya Maya.
1: Iya, lagi masalah jualan gitu ya. Harga-harga.
0: Iya. Oke lah, mudah-mudahan ini lancar nih para bos-bos yang sedang ngumpul. Lancar usaha nih.
1: Kalau belum pada berangkat kayak gitu nih. Kesini dulu pada ngopi. Nanti jam 9 pada pergi. Datang gitu. Lagi nanti jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Terus sampai malam jam 8.
0: Gitu. Oke lah, sing lagi ngopi-ngopi. Kopinya diseruput, semangatnya kudu lanjut ya bos. Monitor bos.
1: Itu Teteh ini monitor gak?

0: takut sama malu, jangan bisa ngomongnya.
1: Ya malu karo siapa wong ora ora kelihatan, enggak kelihatan kok Putri Ayunya ya, kecuali yang ini nih lihat di live TikTok baru.
0: Malu katanya suaranya banyak, bagus banget. Gimana orangnya?
1: Nah, bos, bos menir, bos gabah, bos berase. Ayo si arep lihat Putri Ayu ku ananing live TikTok Prima ya. Live TikTok Prima 958 FM. Indramayu. Mimi lagi ini nih ngitung-ngitung pulangan harganya ya. Oke.
0: Neng.
1: Iya, nih.
0: Oke dulu ya, Neng, lagi banyak yang itu lah.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu itu aja.
1: Apa, Mi?
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama. Oke, siap, Mimi.
0: Kita buat semuanya dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Dagangan Mimi Radmina laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Sing duwe warung, sing padan duwe warung di kawasan-kawasan pertokoan yang ada di sekitar pasar Haur Gelis juga Putri Ayu menyapa di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Ini ada yang kirim pesan nih di 0853 2189 9582. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Mama Robi. Mama Robi yang ada di Subang Kota. Cukup bagus ya suara Radio Prima FM. Wah, oke, okay. Yang ada di Subang Kota sana ya, Mama Robi, selamat pagi yang monitor selalu. Ini juga selamat pagi. Nomornya 1213 nih. Belum menyebutkan nama ya. Pokoknya Putri Ayu sapa pagi hari ini di Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 nih Indramayu Barat. Aja mendi-mendi, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini Putri kembali di acara pagi hari ini ngopi say sampai ya, Pak, jam 10 pagi. Sugeng Enjing dari Purwosari Kediri Jawa Timur hadir. Dari Pemalang Radu Dongkal juga hadir. Dari Sumedang Bunda Yuniasari juga hadir. Jangan ya Dek, jangan. Nang Rastim, ini lagunya. Nanti juga ada Cinta Merah Jambu yang di request Taisa. Oke Kang Ibeng, ditunggu ya Kang Ibeng untuk masuk di sesi jam selanjutnya. Pokoknya tetap semangat selalu, jangan lupa bahagia.

0: untuk informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Indramayu ya. Oke. Pantai-pantainya ya. Pantai-pantai Indramayu. Ini pasti rekan Prima semuanya juga sudah berkunjung ke pantai-pantai yang ada di Indramayu ya kan. Waktu itu naik apa tuh Mimi Radmina, Ibu Sukina ke pantai Indramayu. Ada berapa pantai yang ada di Indramayu coba? Dari rekan Prima, ada yang ingin menyampaikan karena ada yang bertanya nih dari Cirebon. Sepertinya ingin berkunjung ke Indramayu, ke pantai-pantainya. Ya, Bu Tuti. Bu Tuti pernah ke pantai apa aja, Bu Tuti, yang ada di Indramayu? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngopi, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Baru pulang senam.
0: Baru pulang senam kah?
1: Iya, di Bonru. Tadi mampir dulu ke
0: asik.
1: Pasar.
0: Senamnya apa aja tuh?
1: Senamnya itu banyak yang baru, Mbak Putri.
0: Lu kenal Veronica Ko?
1: Veronica. Cuma 2 menit.
0: Iya. Bisa bahasa banyak Inggris
1: ngomong-ngomong masalah pantai ya. Mm-mm. Saya suka pantai, Mbak Putri, daripada di pegunungan, saya hobinya di pantai.
0: Udah berapa pantai nih di Indramayu yang Bu Tuti pernah kunjungi?
1: 4.
0: Naik odong.
1: Yang satu naiknya odong-odong.
0: Naik odong-odong terus ya. Tapi asik ya.
1: Iya, tapi iya ke itu juga ke Indramayu yang pantai Bali Indah tuh. Itu naik odong-odong rombongan Ibu Susi.
0: Iya.
1: Ke Plentong, ke Teruntung. Yang dekat-dekat aja Mbak Putri. Terus ke Kepuh tuh, Kepuh yang dipatrol.
0: Kepuh. Pantai Kepuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi udah empat kan di Indramayu banyak pantai.
0: Iya,
1: enggak usah jauh-jauh Mbak Putri. Saya kalau jalan-jalan jauh tuh capek, mendingan yang deket-deket aja, yang penting pemandangannya indah.
0: Terus tiket masuknya pasti juga ini ya, ramah di kantong.
1: Murah,
0: ya.
1: Iya. Kalau di Plentong, Plentong tuh dulu masih 5.000. Kalau di Kepuh 5.000. Kalau di apa sih, Balongan Indah, di sana berapa sih, 8.000. Terus di Turung tuh mah gratis Mbak Putri, kita main air gratis.
0: Terus bawa bekal sendiri ya. Apa ini nih?
1: Kadang-kadang
0: ada.
1: Pesen aja di situ kan ada tukang ini apa sih, kipas-kipas.
0: Ikan bakar. Ya, iwak bakar.
1: Iya.
0: Terus kan biasanya ada itu tuh tiker, terus ada pesewa,
1: iya,
0: pesewaan ya. Tiker, itu bayar. Bayar ya?
1: Bayar.
0: Bukan
1: 15.000.
0: Bukan satu paket dengan yang menyediakan itu tuh yang kipas-kipas ikan bakarnya?
1: Enggak.
0: Beda. Enggak.
1: Beda lagi. Terus Mbak Putri banyak yang ngamen, Mbak.
0: Gitu. Banyak ya.
1: Nyanyi karaokean, iya. Semenjak ikut senam tuh jadi pengennya nyanyi, joget aja.
0: Asik.
1: Aneh-aneh. Umur udah tua tapi jiwanya masih muda.
0: Nah, itu dong. Menolak untuk tua ya. Jiwanya harus selalu muda.
1: Iya.
0: Harus itu. Nah, jaren emang wantaku, Kepuh itu nama pantai ujung ori, Ibu Tuti katanya.
1: Dipatrol.
0: Iya, Mang Wanta wis mengpantai durung Mang Wanta. Karena rombongan ya nyepeda nek ini.
1: Iya. Itu saya mah kalau itu tuh sama rombongan senam kalau di itu Pondok Bali tuh di Pantai Indah Bali sama golongan Ibu Susi di situ. Datang-datang senam Mbak Putri. Biasa banyak yang liatin. Lah kita cuek bae.
0: Yang penting Mbak

0: Buat Teh Isa, buat Ibu Sukina Nang Rasim,
1: okay.
0: Mama Ida, Bapak Amir, Pak Salim, Ibu Royani, Kang Anom, Mak Mimi Epi, Mama Aldi, Mama Billy, Mama Pojan, Mama Ara, Mama Tita, buat Kang Rian, Mimi Samina, Mama Soleha, Mama Dina, Mister Bono, buat Cak Pur, buat Kang Sondol, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Kepintang Unyu-Unyu, buat Mama A'a, Manani, Teh Isa, buat Mama Odang, buat Asep Roland, buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Ayah Pamungkas, Kang Ibe, Kang Wanta, Kang Dasmo, salah itu spesialnya buat Mbak Putri aja lah.
1: Matur suwun.
0: Iya, sehat-sehat sayang. Iya. Cantik pakai baju biru.
1: Sebiru hatiku ya.
0: Lagi ngintip-ngintip ya.
1: Iya.
0: Ya udah itu aja, makasih Mbak Putri.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Tuti di Haur Kolot ya, sejenak refreshing dulu pikirannya dengan berolahraga di hari Rabu pagi, dan udah pulang nih Ibu Tuti. Dan juga tahu ya pastinya Ibu Tuti, kalau udah pulang dari olahraga apa tuh yang perlu dilakukan, pasti inget deh. Jangan lupa tuh kaos kaki, biasanya paling ingat tuh Bu Tuti dengan hal yang satu itu, langsung dicuci, gak dipakai lagi besoknya. Oke. Yang di Cibedang sana ya, yang sedang merawat tanaman kacang panjang, sudah sampai tahap apa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
2: Merdeka, ngopi-ngopi say.
1: Kopinya
2: semangat lanjut.
1: Oke, Kang Ibeng sehat, Kang Ibeng?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Ibeng sedang ini apa tuh, pupuk kacang panjang lagi hari ini? Masa pupuk terus tiap hari?
2: Nyiram deh.
1: Nyiram sekarang. Oke, nyiram. Sawahnya Kang Ibing juga masih ada airnya enggak? Karena beberapa hari ini kan memang enggak ada hujan udah.
2: Alhamdulillah masih banyak.
1: Oh, masih banyak airnya. Oke. Masih banyak ternyata.
2: Iya, suara apa ning lagu?
1: Ning lagu?
2: Ning lagu, ning resek.
1: Ngeresek saya. Oh, ning Kang Ibing.
2: Iya.
1: Terus
2: ya, kurang hebat, kurang biasa nih kan.
1: Kurang cekas.
2: Kurang cekas.
1: Suara putri?
2: Kresek. Hari suara putri biasa.
1: Oh, biasa. Normal. Oh, normal. Benten-benten ya, beda-beda nih ya. Oke.
2: Tapi ini suara musik. Kakek tribal lah ini. Berisik, oleh berisik katanya. Orang bening.
1: Iya. Oke. Makasih nih Kang Ibing. Nanti
2: request lagunya teh.
1: Apa ku?
2: Paijo.
1: Jarene. Mama Fauzan juga seneng banget lagu ini ya. Paijo. Kenapa Kang Paijo ku orang duit nggak untuk ku bedak pupure wong wadon? Kang Paijo, kabare kepriwe? Ya, memang harus cari cuan ya untuk beli bedak.
2: Iya. Mahal bedaknya tuh kalau. Kak, hari mangane mah anu. Ya biasa lah. Iki bedake.
1: Nah, bedak
2: servis sing.
1: Oh iya. Tapi perlu itu ya.
2: Iya.
1: Biar makin sedap dipandang tuh.
2: Dipandang.
1: Jadi betah ya.
2: Jadi kan iya, betah lah suami.
1: Oh iya, benar kan? Oke, Pak Ijo ya.
2: Cantik siapa itu kan istri saya.
1: Nah iya. Terus kalau dibawa ke kondangan sekarang kan musim hajatan nih. Pasti orang ngisin-ngisini gawa bojo ya sing ayu ya digawa kondangan nganggo bedak.
2: Iya, tapi kapan ini

0: kampungan, wah, sing lemu, papuk, ganti. Wong lanang bisa makan nih.
1: Nah, jerene. Wah, makmur nih. Berarti makmur nih. Wong lanangnya bisa nih ngasih makan gitu ya. Oh ya, beda-beda ya.
0: Ini kan anak sih.
1: Anak ya sih. Wah. Oh, gitu. Kalau misalkan ada yang bawa gandengan bapuk gitu ya.
0: Iya.
1: Wah, hebat nih gitu. Makmur.
0: Suaminya hebat ya.
1: Suaminya makmur nih ya, gitu ya. Aduh. Nah. Ya gitu. Oke.
0: Ya, salam-salam deh.
1: Enggak siapa Kang Ibing.
0: Tadi yang masuk yang prosot ya, Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Ibu Tuti. Mimi Ratmina, wajah suara baru miwis ya. Alah.
1: Udah bertumbuh soalnya.
0: Iya, bertumbuh, udah tumbuh.
1: Kan udah berapa minggu tuh?
0: Banyak yang naksir dagangannya Mimi.
1: Oh, iya Ratmina. Tuh tadi pagi aja bos-bos pada ngumpul kabeh nang warungnya Mimi.
0: Kapan-kapan deh bisa duet?
1: Eh, karo Kang Ibeng.
0: Oh, kalau tidak nahan kangen itu
1: apa?
0: Wah,
1: apa tuh?
0: Apa tuh? Damar umpleng.
1: Damar umpleng, wah.
0: Iya.
1: PR.
0: Damar mengdamar umpleng bersama resina repot.
1: Asik. Alah, ya iki PR maning iki kanggo Putri Ayu ngapalin lagunya Damar Umpleng. Iya ya.
0: Apa Damar Umpleng? Nahan kangen.
1: Ya wis engko iki ya belajar maningku nahan kangene apa Damar Umpleng. Iya nak narasin. Ya,
0: salam-salam kamu Ibu Sukina.
1: Iya.
0: Bu. Masuk-masuk bu, waduh sih buka apa ya?
1: Ah kayaknya mah ya.
0: Orang kaur anu ki. Orang kaur ngepil.
1: Oh lagi ngitungin duit sing abang-abang.
0: Alah. Wis karbitan sih ya, dadi nabung teh.
1: Nek abu-abu kepriwe?
0: Napa abu-abu masih dadak metik teh.
1: Ya, enggak sapa mani.
0: Kanggo. Kang Rasti.
1: Nggih.
0: Taisa, Taisa. Terus kanggo Mama Oda.
1: Nggih.
0: Mama Oda Mimi Ratmina.
1: Iya.
0: Terus kanggo Mama ini Epi, Mama Rati. Mama Alin, Mama Pauza.
1: Nggih.
0: Terus kanggo Kang Rian, aman. Mister Hono, kanggo terus kanggo Mang Wanta semua nerata.
1: Ya Mang Wanta jarene lagi ngobeng.
0: Ah iya tuh lagi aku mau selamatan. Imbo sugiki nih bogis mani.
1: Asik.
0: Ing bodas bagian bodas.
1: Oke. Okay.
0: Terus salam Dharma,
1: Mantap.
0: Terus kaji tulang kacang, waduh kaji, biasa ningreang di kerapa kan?
1: Ah iya.
0: Copengan ngono, 10 bau.
1: Wah mantap nih 10 bau.
0: Iya, ning bung siji wae kan? Hari kayak kita nih turun. Masyarakat nama ya orang ningwong sejen coba lagi.
1: Oke.
0: Ya kanggo kabeane bae.
1: Kanggo kabeane bae ya.
0: Ditunggu teh Pak Ijo ne.
1: Oke, Pak Ijo, Kang Pak Ijo siap.
0: Spesialnya kanggo Mama Yesaka bae.
1: Asik.
0: Sing lagi masak.
1: Eh, masak apa ku?
0: Masak nggak tahu deh.
1: Ini.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam merdeka Kang Ibeng. Asik ya. Itu kayaknya adem banget deh rumah tanggane Kang Ibeng. Mama sakane lagi masak. Kang Ibengnya rajin luru duit ya, nanam ini, nanam itu, kanjang panjang pare waktu itu ya, punya sawah

0: juga, punya apa tuh gerabagan juga ya. Pokoknya Maya. Bagi yang lainnya nih ditahan dulu ya untuk gabung di telepon 0853-2189-9582 Bunda Yunia Sari di Sumedang. Karena nih ingin cerita dulu nih mengenai pantai-pantai di Indramayu yang tadi memang sekilas sudah disampaikan Ibu Tuti. Nah, pantai di Indramayu ini pesona pesisir pantura Indramayu yang di sepanjang jalan utara Jawa atau pantura memang ya menawarkan banyak banget destinasi pantai yang mudah dijangkau dan ramah biaya. Seperti tadi Bu Tuti sampaikan kalau tiketnya hanya 5.000. Terus daya tariknya apa? Ini daya tariknya medan untuk kesana itu mudah dilewati dan cocok banget untuk wisata keluarga. Terus tadi juga harga tiketnya terjangkau, ramah di kantong. Pantai-pantainya nih yang wajib dikunjungi bagi Arjuna yang ada di Cirebon yang menanyakan ingin berkunjung ke Pantai Indramayu, itu ada Balongan Indah Bali 2 tadi yang sudah disebutkan Bu Tuti 2. Itu di Kecamatan Balongan lokasinya. Terus ada Pantai Karangsong. Ini juga memiliki pasir putih, airnya jernih. Terus ada pemandangan hutan mangrove-nya juga. Lokasinya di mana? Di Jalan Wanasari Karangsong. Terus ada Pantai Cemara Indah. Ini sejuk dan nyaman karena dikelilingi pohon cemara yang rindang. Di daerah mana tuh? Di Desa Kesambi, Kecamatan Balongan. Terus ada Pantai Tirta Ayu juga. Di mana Mbak Putri? Pantai Tirta itu terkenal dengan spot fotonya yang bagus banget dan gapuranya unik. Wah, yang suka dengan berfoto-foto nih rekan Prima, wah pastinya nih bisa ke Pantai Tirta Ayu. Itu ya salah satunya Pantai Plentong juga dan juga Pantai Pattaya ya. Di lokasinya di ujung Gebang Kecamatan Sukra sana. Ada juga Pantai Tirtamaya, ini legenda banget ya dengan ombak tenang dan perahu kunonya cocok banget untuk keluarga juga di Kecamatan Juntinyuat. Berapa nih pantai-pantainya rekan Prima yang sudah dikunjungi? Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini Putri kembali untuk menyapa rekan Prima semuanya. Yang ingin gabung dari tadi ditahan dulu karena ada jeda berikut ini dan lagu yang sudah di request oleh rekan Prima semuanya. Masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut.
1: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
2: Kali kau hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Cup multivitamin produk PT Henson Pharma, baca aturan pakai.
6: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin.

cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulakan maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta, bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempedang bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempedang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: Oke, gimana nih Kang Paijo? Ora kuat ngeragati wedak pupure jerene mah ya. Ya makaya luru duit kudu itu. Harus semangat kerjanya. Kerjanya harus semangat, ya kan? Seperti Kang Ibeng tadi bilang, kalau istrinya terlihat cantik, enak dipandang atau dilihat, pasti ditanya, ih, siapaku suaminya. Oke. Selamat pagi nih, total ya. Total football. Wah, berarti total banget ini suka dengan football atau sepak bola pastinya. Ini yang ada di live TikTok Prima 958 FM. Siapa nih yang belum follow? Ayo di follow dari sekarang ya. Waktu menunjukkan pukul 9.45 menit untuk saat ini ya rekan Prima. Ternyata ada Mimi Epi juga nih yang sudah mengirimkan ngopi-ngopi senya di pagi hari ini. Assalamualaikum. Ngopi-ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Salamnya buat semuanya aja. Fans Radio Prima FM, semangat, sehat selalu. Terus ada Teh Nani juga, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pagi Mbak Putri monitor, sehat selalu. Ya, merdeka. Oke, siap. Mama Aldin ya. Sibuk-sibuk apa nih Mama Aldin? Sepertinya baru ngopi selai pagi hari ini ya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mbak Putri. Oke nih, yang sudah kirim-kirim pesannya sudah Putri Ayu bacakan ya. Dan berapa kali nih Mama Odeng dan Bunda Yuniasari ingin gabung untuk bertelepon di pagi hari ini, boleh, masih ada waktu. Silahkan. Ada yang request lagu apa nih? You make me wanna buy blue. Please puterin. Oke, ini lagu pagi-pagi dangdut remix dangdut koplo ya. Berarti bisa nih kalau di acara di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu malam Minggu nih. Bisa ya di acara MP3 nih, musik pilihan pendengar Prima dari pukul 17 sampai 21 malam ya, total football. Yang pagi hari ini ingin request lagu mancanegara, lagu barat sana, bisa nih di acara MP3 ya, kalau ada khusus lagu baratnya tuh. Oke ya. Oh, kalau hari ini dangdut koplo ya. Iya, kalau pagi-pagi nih acara pagi hari jam 7 sampai jam 10 itu lagunya dangdut remix, dangdut koplo. Terus bisa juga pop dut yang bisa di request. Oke. Dicatat ya untuk jadwal-jadwalnya. Terus biar bisa menyimak terus acara-acara di Radio Prima FM. Dan juga yang lagu-lagu yang bisa di request. Lagi ngomong-ngomong tentang football ya. Ini football, sepak bola nih. Siapa nih yang suka dengan sepak bola? Pastinya rekan Prima semuanya suka ya. Apalagi yang suka nonton. Suka nonton gak sih? Apa suka bermain bola? Tapi bicara tentang lapangan bola, ini nih kalau di Mahat Azzaitun ada ya. Itu lapangan sepak bola, namanya Medan Satria Wiratama. Ini lapangan sepak bola Medan Satria Wiratama yang ada di Mahat Azzaitun. Itu lapangan sepak bola yang diresmikan pembangunannya oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Dr. Yahya A. Muhaimin. Itu pada 23 Juli 2001. Wah, ternyata ya, para-para tokoh besar, terus para menteri juga sudah ya berkunjung ke Mahat Azzaitun. Apalagi kemarin di 1 Juni 2026 juga dalam simposium pendidikan Indonesia dari berbagai bidang keahlian ilmu, para profesor, doktor itu hadir di Mahat Azzaitun mengenai simposium pendidikan Indonesia. Dan gagasannya adalah untuk pembangunan 500 titik ya pendidikan yang berasrama dengan luasan 3.000 hektar. Wah, keren ya. Dan ternyata dari berbagai tokoh-tokoh negara juga sudah banyak yang berkunjung ke Mahat Azzaitun, apalagi meresmikan nih mengenai lapangan sepak bola Medan Satria Wiratama tadi. Itu untuk digunakan para pelajar di Mahat Azzaitun. Ya, kalau sore ada kegiatan tuh, kegiatan olahraga. Boleh bagi para pelajar memilih mau di kegiatan seni tari. Ada namanya Ibu Tari. Wah, Putri ingin menyapa nih Ibu Tari nih yang berkegiatan juga sebagai pengajar untuk di Tari Azzaitun, yaitu Star Z, seni tari Azzaitun. Nah, juga ada lapangan bolanya di Mahat Azzaitun juga untuk berolahraga. Ada lapangan apa lagi di Mahat Azzaitun untuk menunjang fasilitas olahraganya? Lapangan hokinya juga ada. Terus lapangan Palagan Agung yang sudah rekan Prima pasti sering dengar nih. Lapangan Palagan Agung, sarana olahraga dan kesenian para pelajar Mahat Azzaitun. Itu peletakan batu pertamanya oleh Ketua DPR RI ya, Bapak Agung Laksono pada tahun 1999. Iya, makanya dinamakan Lapangan Palagan Agung. Oke. Itu dia rekan Prima seputar sarana olahraga yang ada di Mahat Azzaitun. Mr. Bono suka olahraga apa nih? Sepak bola suka? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya. Ngopi say?
1: Ngopi sebut,
0: cuma oke, Mr. Bono, halo, sehat halo. Mister?
1: Ya, sudah saja. Sehat.
0: Udah sibuk-sibuk apa nih? Apa masih nyapu-nyapu ngepel-ngepel nih? Kalau baru ya,
1: masih belum beres sih, ya.
0: Baru beres-beres nih jam segini ya.
1: Beres-beres kata-kata.
0: Ya. Tapi pastinya kalau dari pagi udah ada yang nyariin Mr. Bono kayaknya. Terus kalau belum buka balik lagi deh.
1: Iya.
0: Kalau kesiangan buka rukonya pelanggannya balik lagi, ah nutup ah gitu.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono, ini monitor radionya di tempat Mr. Bono gimana, Mister?
1: Ya, lumayan. Lumayan agak lebih jelas sedikit.
0: Oh, di Hargelis?
1: Agak jelas ya di audio. Lumayan agak jelas.
0: Oh, ya oke. Siap. Ini pastinya Mr. Bono kalau masuk telepon itu di akhir-akhir deh. Iya, ini udah mau penutupan ini.
1: Mereka karaoke kebagian kemarin.
0: Nah, iya udah. Soalnya lagunya panjang-panjang, 7 menit. Yang dipilih 7 menit, 6 menit. Jadinya memang durasinya sudah panjang untuk tiap orang, tiap rekan Prima yang masuk karaoke. Jadi harus cepet-cepet. Makanya Mr. Bono jangan di akhir-akhir, di awal ya. Dong.
1: Kadang di rumah awal ada terajan jadi bingung. Terajan ya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Ya sudah ya.
1: Jadi aja lah. Kita suruh aja nggak pun masuk tu.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya itu. Iya.
0: Mister Bono pengen apa nih? Berarti lagu penutupnya nih di Ngopi Say.
1: Iya, lagu ini aja. Apa sih ya?
0: Apa son horek? Ini kan sedang banyak hajatan tuh, pasti sonnya juga gede-gede ya.
1: Son horek itu ya, iya. Suaranya bikin ini yang orang lahir, lahir kan suara.
0: Bikin jedak-jeduk ya?
1: Iya, jedak-jeduk tuh.
0: Oke. Iya, oke sih ya.
1: Son horek ya namanya.
0: Son horek.
1: Dan goreng.
0: Iya. Sama-sama Mr. Bono, Mr. Bono. Iya. Oke, Mister.
1: Iya.
0: Ada selain info apa di situ? Lalu lintas aman ya, terkendali?
1: Lancar.
0: Kawasan pertokoan sekitar Pasar Haurgelis.
1: Aman
0: ya, nggak ada.
1: Aman juga ya.
0: Oke.
1: Juga aman, lancar. Lancar kalau siang mah.
0: Oke. Siap.
1: Oke.
0: Yuk nanti diputarkan lagunya ya, yang sudah di request sebagai penutup.
1: Iya, penutup ya terakhir.
0: Ah iya dong. Biasa iya. Mister Bono tuh selalu dibuntut dia di terakhir ya.
1: Terus ya.
0: Oke,
1: kita sudah ada di Cipinas tuh ya. Cipinas sama Rasim, Bapak Salim, sama Indah, Rasmina, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Cipina,
0: okay, siap.
1: Nah, semua namanya apa? Sama semua namanya iya. Iya. Mbak Jojo, Mimi Eti, Bunda Mary, Ibu Rasin, Muhaji, Mama Rini, Dibututi, saya Dibututi ya.
0: Iya.
1: Saya Dibututi ya. Mau udang. Balbek. Pemanta. Kondol. Narian, jenting-jenting dan tong-tong. Lagi ya.
0: Oke, kayaknya semuanya deh, semuanya ya.
1: Iya,
0: karena udah mepet banget nih waktunya. Iya, semuanya aja ya, rekan Prima. Salam dari Mister Bono.
1: Ya,
0: semua.
1: Oke.
0: Iya. Oke, siap. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya. Oke, sami berkatu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, oke ya, Mister Bono. Ternyata Ibu Sukina enggak bisa masuk nih, Ibu. Mama Odang juga. Dan Bunda Yuniasari, terus siapa tadi tuh yang Mimi Epi juga. Maaf ya, ada beberapa rekan Prima yang gak bisa masuk ke telepon interaktif karena waktu jualah yang memang udah saatnya Putri Ayu pamit di acara Ngopi Say hari ini di hari Rabu di 3 Juni 2026. Setelah ini ada Halo Prima dengan lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang pastinya rekan Prima suka banget. Bisa didengarkan ya dari pukul 10 sampai 11. Lanjut dengan Fans Dura, Fans Ketemu di Udara dengan lagu-lagu Tarling, gitar lan sulingnya Pantura. Nanti hari Rabu ini berarti dengan Bang Arya ya, yang akan temani rekan Prima semuanya. Dan karaoke juga bareng dengan Bang Arya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia untuk rekan Prima. Selamat beraktivitas, lanjut aktivitas semuanya. Putri Ayu yang tugas di pagi hari ini, terima kasih untuk yang hadir di live TikTok Prima 958 FM Rembaju juga yang temani dari pagi sampai saat ini. Dan lanjut ke acara berikutnya. Dari Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2 Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri Ayu pamit dan Assalamualaikum Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati.

bulan depan. After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Ma, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

0: Baliko hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih, Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: Jalan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

0: angin rindu ya untuk rekan Prima ini yang sudah rindu nih dengan acara Fans Tura, fans ketemu di udara hari ini Rabu 3 Juni 2026. Arya mengawali ya untuk rekan Prima ini, khususnya yang sudah rindu nih yang sudah rindu di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Pripun kabar ya rekan Prima KBH nggih, mugi-mugi rekan Prima di paringi kesehatan sing paripurna, juga diparingi kemudahan dalam berbagai hal, juga diberikan keberkahan tentunya ya. Nah, pokoknya dikabulkan segala permintaannya ya. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa yang untuk amal terhormat Syekh Az-Zaitun dan Umi beserta keluarga, dan juga untuk yang berhormat Datuk Syariman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Dan semoga juga diberikan kesehatan yang paripurna untuk beliau, juga untuk Datuk Syariman Prawoto juga diberikan kesehatan yang paripurna, tentunya dengan bimbingan serta tunjuk ajar dari Syekh yang selalu kami ya, dan agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Ya, hari ini Arya izin mengudara di acara Fans Tura ini dan untuk menemani aktivitas rekan Prima. Dan hari ini ya awal bulan juga nih, mudah-mudahan rekan Prima diberikan segalanya ya pokoknya. Ya, sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Fans Tura ning kene, ning Prima FM, mahal radionya Hargeus Indramayu barat nomor 1.
0: Luar biasa.
1: Nggih.
0: Sehat. Alhamdulillah, Ibu Sukina kula sehat walafiat, Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah Bang Arya kula ga sehat. Okay. Penting sehat ya Bang Arya ya.
0: Nggih, okay, kudu nomor 1 pokoknya.
1: Nomor 1.
0: Sehat
1: segalanya lah pokoknya mah.
0: Sehat segalanya memang kudu nih.
1: Sehat segalanya ya Bang Arya.
0: Oke, busikita.
1: Harus nyupir ya, lagi esok orang kebur nyupir kita.
0: Waduh, orang kebur nyupir. Sibuk ya, sibuk pokoknya lah busikita mama.
1: Sibuk, harus nyupir ku sibuk. Dadu langsung bungko awan. Pan nyupir kita.
0: Iya wesen sen.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Bang, pripun Bang Arya?
0: Nggih, mangga.
1: Nggih, iku nyuwun anu lah puterna lagune judule pilih-pilih.
0: Wah, iya nih, pilih-pilih apa ke pilih-pilih? Kira ke anak kangkung, anak apa, ada karena boleh tanah apa sing dikir pilih-pilih sih.
1: Nggih, pilih-pilih pokoknya mah.
0: Pilih-pilih. Nggih, siap nih, pilih-pilih.
1: Harus pilih-pilih ya Bang Arya.
0: Nggih.
1: Salam-salam ya Bang Arya ya.
0: Nggih.
1: Sana sinogo niki ning guri itu ngetem akeh kali. Nang Restin. Ibu Sukina pilih-pilih nang. Lalu Bang Arya. Jaluk dipilih-pilih. Jaluk dipilihkan. Anggo bono eho. Ayo naik bono eho. Anggo sondol. Singkabe dengan nek-nek ndak bae. Ayo naik sondol. Busukina wis manjing is rame, rame. Lepas Kang Feni, Karoten Ani. Anggo Kang Rian. Kang Salman. Kang Timan. Angga Uyut. Mang Banta, Mang.
0: Yo, Mang Banta.
1: Aku pilih-pilih, Mang. Udah dirangga, aku kan pilih-pilih ya, Mang. Mang Banta. Rokna baik, ada banyak. Kita ngomong guyonan baik.
0: Yeah.
1: Angga Capur.
0: Capur.
1: Angga Bapak Salim.
0: Pak Salim.
1: Angga Singning. Aduh, Semurajem kah?
0: Ayah Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas. Anggo Asep Rolan sing ana ning pege anu Panegelang. Ibu. Ibu tuh anu, Ibu aduh sapa Mama Aldin, Ibu Billy, Bapak Lebe. Kang Ibang, Cak Kin manyupir ang ibeng. Okay. Ang pili-pili kang ibeng. Ang siyupil bari pili-pili ya. Bapak lebe. Go mini Ratmina. Mini Epi. Mama Ratmina. Mama Rati. Waeng wa. Pili-pili waeng. Okay. Isa. Semangat be. Ayo naik naik. Tenang baik supirnya bisikin lah. Gas terus. Mama, mama indah. Ayo naik. Supirnya tenang baik. Mama Paujan. Ibu Tuti. Mama in, mama udang, mama udang. Agesu kan sudah naik kan mama udang ya kayak bisikin lah. Anggo okay. Bunda Mary. Anggo Bunda Yunisari.
0: Yeah.
1: Anggo Nok Bintang Unyo Unyo
0: Nok Bintang
1: Anggo Kang Rajaya Singa Organ
0: yeah.
1: Udah untuk semua-muanya aja ya yeah. Salameng gue Bang Arya sehat selalu
0: okay.
1: Ucap panik
0: okay.
1: Kopi pahit kopinya bubuk Ibu Sukina pamit lagi sibuk yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardek
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penelpon pertama matur kesuwun untuk Ibu Sukina. Halo, assalamualaikum Pensura.
2: Nyangkut, nyangkut.
0: Halo Pensura.
2: Ayo Pantura. Ning kene
0: Ning Prima FM. Iya ini. Nggih, Mama Udang. Ipun kabari ma.
2: Baik.
0: Aduh, sedang sibuk kak ya, Ma Udang?
2: Iya.
0: Lagi jualan ini apa sudah selesai?
2: Ini jualan ini anak di sini.
0: Oh iya.
2: Jualan nugget.
0: Oh.
2: Banyak nih, banyak orang nih.
0: Ya udah, Mama Udang silahkan request lagu apa?
2: Apa sih ini Pantura?
0: Pantura, ge?
2: Oh iya.
0: Ya, ada pilih-pilih dari requestnya Ibu Sukinah tadi. Ya, Mama Udang apa? Oh iya sama.
2: Ugel-ugel, ugel-ugelan.
0: Ugel?
2: Iya, bang cowok yang nyanyinya yang apa sih itu?
0: Apa sih? Materi.
2: Dan cowok.
0: Oh, ya wajar.
2: Yang galan. Galan-galan. Tapi yang cowok.
0: Kelenati ya ya nirito di situ nukul tanduran nukul ugelan mana ya?
2: Ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan kali ah iya ugal-ugalan. Iya ugal-ugalan kali ya.
2: Kadang ai lagu ngaplang-aplang bae ah.
0: Ya. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan apa primen?
2: Ugal-ugalan bae ah.
0: Ya.

0: Malim.
1: Ya.
0: Dan iya dia tepi.
1: Siapa maning?
0: Dokter Bono. Siapa lah sang tahu lah siapa?
1: Siapa maning?
0: Mama Indah, Mama Indah. Mama Tuti.
1: Iya.
0: Udah segitu aja.

0: Dah, Ibu Sukina.
1: Ya, terima kasih untuk Pak Maudang. Halo, assalamualaikum. Dan Zura.
2: Oke, Niki. Prima.
1: Aduh, Dik, beripun kabar, Taisa.
2: Alhamdulillah, sehat, Kak Arya.
1: Iya, pesan. Aduh, ini Taisa nih, yo, bangga Taisa.
2: Lagu nih. Lagu. Pengen nambang dawa.
1: Nambang dawa.
2: Iya.
1: Iya, wes.
2: Salame. Buat Mama Odang mah.

0: Indah.
1: Yeah.
0: Buat mamah Neneng. Ibu Tuti. Buat mama Aam juga. Buat mama Titan. Bunda Yuni.

0: Ya kan ya.
1: Iya.
0: Akan men.
1: Buat sekambean nih baik ah.
0: Ada Mama Meni yang ada di TikTok nih.
1: Oh iya, Mama Meninya juga, Bunda ada Mary.
0: Bunda Mary, ada Kang
1: Iya, Rian. Bunda Mary.
0: Bunda Yunia Sari ada.
1: Udah Bunda Yunia Sari mah. Nok bintang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu. Oke.
1: Okay. Buat Kang Arya aja ah spesialnya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: iya. Tessa. Buat Mama Endangnya juga ya.
0: Okay.
1: Ketinggalan.
0: Mm-hmm.
1: Mama Paujan.
0: Ah, Mama Paujan.
1: Iya. Buat Mama Paujan. Mm-hmm. Spesialnya buat Mang Arya.
0: Ya, terima kasih.
1: Pokoknya dari A sampai Z.
0: Ya.
1: Iya, rekan terima.
0: Ya.
1: Enggak diwiji-wiji.
0: Ya oke.
1: Okay. Iya. Semua-muanya aja.
0: Semua-muanya saja.
1: Iya, spesialnya buat Mang Arya yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Taisa sebagai penelepon ketiga. Halo, assalamualaikum. Fenstura. Fenstura. Nengke. Nengke. Nengke. Nengke. Nengke.
2: Jadi aku enggak kedengaran barusan, jadi aku belum jawab. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Jadi pengen cepat masuk, ada Teh Isa, kangen.
0: Ya. Teh Isa ya udah langsung dijawab sama Bunda Yunia Sari ya.
2: Iya kan. Enggak takut kapan bisa ketemu? Ah, kapan? Ah, iya. Kapan saja.
0: Kapan saja. Ayo, silakan Mangga. Bunda Yunia Sari sampaikan salamnya buat siapa?
2: Iya. Pengen lagunya dulu, Bang.
0: Oh, lagunya. Ya ya. Apa lagunya?
2: Nanti lagu nate. Yeah. Tapi aku tuh enggak ngerti apa gitu ini artinya. Yeah. Tapi enggak apa we dipinta we da. Apa yang itu tuh Bang? Apa Tresno Marang teh Bang? Ai Marang teh apa?
0: Oh. Judulnya apa?
2: Tresno Marang Selir. Tresno Marang Seliramu.
0: Oh, ini mah lagu Jawa itu. Ini yang kalau panturaan lagu Tarling itu lagu biasanya judulnya Demen Karo Kowe apa ini. Demen gitu biasanya gitu kan.
2: Itu kan itu kan Tarling ya Bang ya Bang ya. Tresno Marang Seliramu teh itu teh Tarling.
0: Itu Jawa kayaknya.
2: Oh. Ya udah aku kenang itu aja, kenangan sumber masa aja tuh.
0: Oh, kenangan ya. Ya boleh.
2: Iya, itu kan Tarling ya. Hmm. Oh, beda ya Jawa sama Tarlingan beda ya.
0: Iya, harusnya di ini dulu lagunya itu di apa? Coba di setel. Bunda Yunia Sari style sendiri kayak apa didengerin ya, nanti jadi
2: tadi ya disetelnya apa Bang nggak ngerti ya disetel apa gitu udah nyaharwe
0: diputar maksudnya diputar lagunya diputar lagunya didengarkan kalau banyak menu berarti ya lagunya nanti boleh diputar.
2: Itu juga diputar apa? Ya udah gak ngerti. Aku tuh diam.
0: Waduh ada wong reang nih, wong reang. Oke. Terus patar belajar aja orang diputar ya, nanti sebentar ya. Ini ada yang request di TikTok juga. Ya sebentar.
2: Iya.
0: Iya patar
2: belajar. Selamat semuanya buat yang ada di TikTok juga ya Bang ya.
0: Ada di TikTok.
2: Ada. Iya.
0: Bang Mardoyo ada, juga di TikTok ada. Bang Mardoyo.
2: Aduh halo. Iya
0: ada Kang Rian, ada Bang Mardoyo.
2: Ada Kak Rian.
0: ada.
2: Iya, ada Kang Ria.
0: Hadir, ada Bunda Bunda Mary ya.
2: Di, jadi. Oh, ada Bunda Mary. Selamat buat Bunda Mary. Terus ada Kang Ari Lakson, Nanang Rasim, Sukina, Mama.

0: Anak bintang unyu unyu, Mimi Epi,
1: Mama Meni,
0: Nenek Rafi, ya, biarin ya.
1: Bunda Yunus ada apa? Mama Meni, Mama Meni.
0: Mama Meni juga selamat siang. Meni. Terus buat aku dicepetin aja ya, nggak ada aku mah seneng ngagorolongnya.
1: Iya iya iya.
0: Buat Mimi Ratmina, Bunda Ella, Kang ya Kang Wardoyo yang barusan ada. Oh, Kang Wardoyo ada di TikTok juga ada, ya?
1: Di TikTok tadi. Tadi sudah request ya, iya, lagu Wong Tani juga ada Wong Reyang ini. Jadi request lagu ne Patrol Bale Raja katanya. Ya Patrol Bale Raja.
0: Oh, nah itu. Pernah dengar itu lagu Patrol Bale Raja. Iya.
1: Itu senengannya lagunya Kang Rian juga ya. Ini ternyata.
0: Oh iya. Nanti Bunda juga mau atuh, tapi sekarang mah udah itu aja ya.
1: Oke, siap.
0: Terus buat Bunda Mary, terus Mimi Haji Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya.
1: Iya.
0: Terus ada Bang Rojaya. Ada Kang Rian lagi, buat Kang Rian pokoknya ini. Terus buat Pak Wanta, Ibu Wanti sama Nok Dilanya. Terus buat AA Seprolan. Kang Yanto juga lagi-lagi, Bapak Salim, Abah Adek Kuti, Lili Kenung, Mah Aldi, Nita Soleha. Terus ada Bang Wardoyo juga, Mister Bono. Terus Mas Wandi, Mamah Titan, Mamah Indah. Terus ada Mama Riri, buat Uyut, buat Kang Ibing, buat Cak Pur, Mama Endang yang barusan, Mama Odang yang tadi ya sebelum tahi saya.
1: Betul.
0: Buat Mama Odang juga, terus buat Ayah Pamungkas sama mamahnya, Kang Aman, Teh Pani sama Teh Naninya, Mbak Lebe, Ibu Rohama. Terus buat Mama Luas yang punya itu collection ya. Bang Hendro Lesmono, Apana Babang, Bundi, Kang Alek, Sultan Arjuna Ningrat, Mr. Dobleng, Bu Tuti. Nah, aku tadi mau nanya Bu Tuti orang mana. Misalnya aku juga tahu dari Subang, dari Pamanukan ya. Pokoknya buat
1: kenangan.
0: Soalnya aku tuh mau nanya tuh gini bang, aku aku pernah tuh ke Belanakan, ke Klamok, apalagi kalau ke Ranca Balima itu sering. Pokoknya aku kalau ada liburan dulu, tapi dulu bang, ya ke Pantura itu aku hobinya, ke Pesona, rumah makan Pesona Laut. Dan rumah makan Miki itu pernah situ ya. Ya udah bang, pokoknya ya, buat semuanya aja. Terima kasih ya bang ya atas waktu.
1: Oke.
0: Suwun abang, bunda ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuniasari ya yang sudah hadir di menit yang ke-29. Rekan Prima tak terasa juga ya. Sudah ada 4 penelpon. Baik, rekan Prima, kita lanjut ya. Kita putarkan langsung aja ya, karena sudah ditunggu-tunggu itu, yang di TikTok juga nunggu, yang di telepon juga. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengkenege, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Radio 95,8 FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RT, RT kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya nggak teh ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Ya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu. Iya.
0: Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng bleng bleng bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja di.
2: Iya yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya kita yang mana dong?
1: Nah ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Yeah. Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling. Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu, benar susah.
0: Kambing.

0: Tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
3: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima. Kan jaraknya jauh, Teh, sekiloan dari Radio Prima.
0: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih, kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
3: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
0: karena gak tidur kali.
3: Ah, ayam tidur, ya iyalah ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
3: Pernah, iya Teh ya?
0: Iya, emangnya ikan.
3: Oh iya,
0: iya ayam apa kan
1: bisa merem ya? Iya kan gak bisa merem ya?
3: Ikan gimana kalau merem Teh?
0: Digoreng aja masih melek.
3: Terus jawabannya apa Teh?
0: Kenapa ayam bisa bangun lebih pagi? Karena tidurnya cepet.
3: Ya elah.
1: Anak bayi juga tidurnya cepet Pak RT.
4: Sehat sekali kok hari ini Tam.
5: Ya harus tetap sehat bro.
4: Mondar mandir sana kemari masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
5: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
4: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
5: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma.

siap untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Kak Marian Ting Ting, Kang Ardi, Imirat Mina, Mama Mina, Mama Paujan, Mama Pebi, Kang Otoy, Ayah Pamungkas, Mr. Bono, Kang Erwin, Kang Irwan, Mimi Atun, Mimi Mama Yuni, Nok Bintang Unyunyu, Karo Ang Nonos, Ica, Mapa, Najwa, Pak Jerman, Mama Indah, Pak Among, Kang Hendrik, Bapak Salim, pokoknya buat semuanya aja.
1: Oke, siap.
0: Kita buat orang Sumedang juga.
1: Ya, Bunda.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary, Bunda Yuniasari.
0: Makasih atas waktunya.
1: Ya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Dekutil yang ada di Parigi Subang. Terima kasih matur kesuwun yang sudah hadir ya rekan prima. Di menit yang ke-20 ya, silakan yang masih belum sempat bergabung, kita buka lagi, silakan di 0853-2189-9852. Ya, Ari akan menyampaikan tadi ya, mengutip dari lognews.co.id, Mahathir tegaskan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam deklarasi pendidikan Indonesia. Salah satu momen penting dalam simposium pendidikan Indonesia di Mahat Azzaitun adalah pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum pembacaan deklarasi, guru besar dan cendekiawan Indonesia, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilakukan oleh Rafa Aldiansah Ariski bin Adam Khairu Reski selaku Presiden Opmas pada hari Senin 1 Juni 2026 di Mahat Azzaitun dalam kegiatan deklarasi konferensi dan simposium pendidikan Indonesia. Ya, halo, assalamualaikum. Ventura. Halo, Ventura. Halo. Ya, belum kelihatan suaranya nih, Pak Salim. Suaranya nih belum, Mas. Ventura. Wah, belum masuk ya. Ya. Ya, rekan prima, ya dari momentum tersebut ya. Jadi proses tersebut bukan sekedar seremoni formal melainkan memiliki makna ideologis dan kebangsaan yang sangat luar dalam konteks transformasi pendidikan nasional. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi simbol bahwa seluruh gagasan besar pendidikan yang dibahas dalam forum tersebut berpijak pada amanat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa. Halo, assalamualaikum. Halo. Pensura.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pensura.
2: Ningen iki ning prima FM.
1: Iya.
2: Baru bisa masuk.
1: Iya. Ya, silakan Bunda Mary ini yang sudah bergabung.
2: Tadi nungguin pasti banyak yang masuk nanti muterlang.
1: Iya, ini
2: Bunda. Sekarang alhamdulillah bisa masuk.
1: Iya, sekarang padat.
2: Iya, padat merayap, macet.
1: Iya, macet itu kan. Aduh, ada untung-untungan ini sekarang, untung-untungan.
2: Ada keberuntungan. Request bang.
1: Oke.
2: Kayak gini mah yang panas ini. Lagunya Sambal Goa.
1: Sambal Goa.
2: Iya. Belum pernah dengar tuh.
1: Sambal goang. Enak.
2: Sambal goang.
1: Ah, iya, aduh, sedap pokoknya kalau makan siang itu ya,
2: Bang. Makan siang kan. Bukan bikin mak lara.
1: Ah, iya, sambal goang.
2: Lara.
1: Ah, sambal goang ya, siap nih Bunda Mary nih, sambal goang jari ini.
2: Kayaknya belum pernah muter ya, Bang.
1: Kayaknya mudah tapi jarang sih.
2: Ini juga kan bilang-bilang.
1: Ya udah nanti di

0: lanjut salamnya aja.
1: Iya.
0: Yang barusan turun ada kursi.
1: Iya.
0: Nama Odang, gimana, udah sehat ya? Alhamdulillah. Ada Bono, nama Aldin, Akur, Alim, Teh Ita, Bunda, siapa sih yang itu?
1: Bunda Junia Sari Sumedang.
0: Junia Sari. Lupa-lupa aja tuh. Namanya susah-susah, gampang.
1: Iya, Bunda Yuni Sari Sumedang.
0: Itu tuh ingetnya sama Yuni Sara.
1: Oh.
0: Ini Yuni Sari.
1: Iya, Yuni Sari.
0: Yang Rati, Bintang Unyu, Unyu, Mama Supriyati, Mama Lina, Papa Yuni Mama Cipri, Mama Oja, Mimi Rabia, Ibu Samina, ada lagi satu lagi ibu siapa?
1: Samina.
0: Ya, mirip-mirip sama ibu Sukina siapa?
1: Oh, ibu Sukina ada Mimi Ratmina, ada Samina, ada Mimi Epi.
0: Oh, Samina.
1: Iya.
0: Kalau Mimi Epi mah udah enggak ini lagi lah.
1: Bu. Mimi Ratmina.
0: Tiap bulan ketemu.
1: Oh, iya.
0: Silaturahmi terus tiap bulan.
1: Waduh, ya wes.
0: Tapi di Mimi Epi bang. Kesukaan hari sana tuh. Minggu.
1: Ya, Mimi Epi.
0: Terutama Bapak Lebe, Pak Lebe, Pak Herman, Elian Tinggi, Teh Tita lagi. Terus sama Uni Santi, Nang Rastin. Kemana Nang Rastin?
1: Nang Rastin, Maya Marastin.
0: Sama Nenek, Pak Tutu. Bapak Abu dari Ita, mudah-mudahan Abu dari Ita yang cepat sembuh. Mimi Epi, Atta Bangsa, Penengki, Mas Hati, Kang Aman sama Pak Anta. Semuanya aja lah itu.
1: Ya, siap.
0: Spesialnya buat yang lagi tumas Bang Arya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih. Banyak
0: umur yang barokah.
1: Amin.
0: Oke. Ya. Yang terbaik buat Arya sama keluarga.
1: Amin, ya.
0: Makasih waktunya, Bang.
1: Terima kasih kembali.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan prima sudah ada 5 penelpon ya. Waduh, sudah banyak banget ini 5 penelpon ya. Kita saatnya kita putarkan lagu-lagunya ini. Waduh, ya ada barusan ada Bunda Mary yang ada di Begaden, juga ada Kang Abadi Kutil yang ada di Parigi Subang, juga ada Teh Nani, ada Kang Rojaya dan Ibu Tuti. Yuk kita dengarkan lagu yang sudah Arya persiapkan di acara Fans Tuda, Fans Ketemu di Udara. Radio Prima 95,8 FM Horglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Radio 95,8 FM.

0: kayaknya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, ya sudah ada hadir ini ya. Ada Kang Jojo, juga ada Bang Ali Musa yang dari Palembang nih. Wah, sudah like TikTok juga ya, udah like TikToknya juga, udah follow juga. Ada Kang Jojo juga ini yang ada di mana, Kang Jojo? Ini Kang Jojo ini juga nih. Kang Jojo yang ada di Bongas ya, daerah Bongas apa Bongas Wetan apa tadi ya. Aduh, ya dia juga ya, katanya besok mau main ke studio hari Minggu, ingin ketemu dengan teman-teman fans-fans Primanya ini ya. Kang Rian nanti besok nih disambut nih Kang Jojo nih, katanya besok mau main ya hari Minggu jam 10 ya. Ya, rekan Prima, yang tadi yang sudah bergabung, siapakah ya? Ini kayaknya sudah banyak sekali ya, rekan Prima. Ada 15-an yang telpon tadi ya. Waduh, ya. Dan ada siapakah ya? Ada Ibu Sukina, ada Mama Odang, ada Taisa, ada Bunda Yuniasari, ada Bang Wardoyo, ada Wong Reang, ada Mimi Radmina, ada Nang Rastim, ada Kang Wanta, ada Mimi Epi, ada Ibu Tuti, ada Kang Rujaya, terus ada Teh Nani, dan ada Bahadi Kutil ya. Oh, juga ada Bunda Mary ya, belum disebutkan itu Bunda Mary. Oh ya, berarti pas itu 15 itu kalau sudah ada Bunda Mary ya. Bunda Mary tadi yang telepon juga ya. Bunda Mary yang ada di Pegadaian, Bunda Mary. Ya. Ya, ditunggu Kang Jojo. Ya, ya Kang Rian ya, silakan nanti ada Kang Jojo itu katanya mau ingin main ke studio besok hari Minggu ya. Satu buah lagu ya dari Dian Anik untuk rekan Prima di jam pertama ini. Jam keempat maksudnya, bukan jam pertama ya. Lagu pertama di jam keempat ini ya, ada Mangan Ceplik Sewu. Aduh, Mangan Ceplik Sewu nih, wah pedesnya rakaruman ya kayaknya ya. Rostim ini. Ibu Sukina, ini permen Ibu Sukina Mangan Ceplik Sewu. Waduh, ada sewu apa harganya sewu apa sebungkus setakir sewu kali ya, dipincui sepincuk sewu kali ya. Oke, ada Kang Ali Musa ini ada di Palembang ya. Salamnya katanya buat semuanya saja yang monitor. Terima salam buat Kang Ali Musa ini yang ada di Palembang ya. Matur kesuwun Kang Ali Musa ini yang sudah sempat bergabung di program Fans Tura, Fans Ketemu Dara yang hadir setiap jam 11 ya, rekan Prima, dari jam 11 sampai jam 15, karena jam 15 nanti ada berdendang karaoke yang ingin nyanyi karaoke, lagu-lagu karaoke ya. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya, Fans Tura itu hadir dari mulai jam 11. Yuk. Oke, rekan Prima. Nah, siapakah berikutnya ini yang sudah mau masuk nih? Halo, dibuka silakan. Ya, tadi sudah sempat saya sampaikan ya untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Hari ini cerah ya. Hari Rabu 3 Juni 2026 cuacanya cerah ini ya. Hari Kamisnya berawan dan hari Jumatnya berawan, Sabtu juga berawan, Minggu berawan dan Seninnya cerah. Dan untuk intensitas curah hujan ya, hari ini antara 62-90% dan hari Kamisnya 62-94%. Nah, dan suhu di angka 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, rekan Prima ya. Oke, lanjutkan, siapakah berikutnya ini yang sudah siap masuk nih. Halo, assalamualaikum Mensura.
1: Halo
0: Mensura.
1: Halo, ini
0: Ki. Iya, ini luar biasa nih, mantul pokoknya ini.
1: Iya. Oke. Biasa di luar. Luar biasa, biasa di luar.
0: Biasa di luar. Iya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, betul sekali.
1: Oke. Iya.
0: Kang Rujaya, ini ada Kang Bono, Mister Bono. Ada
1: Pak ya, Putih. Ini baru masuk kelas, baru masuk dia ini.
0: Telat ini.
1: Telat termasuk ini ya, sibuk ini.
0: Ada siapa lagi nanti?
1: Iya.
0: Yo, lanjut silakan.
1: Ada lagu Bisa Bareng nih.
0: Ah. Nyiksa bareng?
1: Beli bisa bareng.
0: Oh, beli bisa, ya, beli bisa bareng. Waduh, beli bisa bareng ini. Ngeri dia.
1: Iya.
0: Beli bisa bareng. Oke, siap-siap.
1: Iya. Sensornya buat Usukina yang selalu semangat.
0: Usukina, ya.
1: Buat Usukina, bersenang rahim, Dito Pesali, Mama Indah, Minirat Mina, Minirat Mina, Usukina, Rat Mina, Nana semua ya.
0: Nana semua ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: ya. Bintang Unyu-Unyu, Mimi Epi, Bintang Mary, Bintang Mary, Prihatin, Mama Aldin, Mama Rini, Ibu Tuti. Apa lagi ya, Mama Ujan.
0: Mama Bos.
1: Mama Ujang. Mama Ujang. Pak Wanta.
0: Pak Wanta.
1: Capur.
0: Capur.
1: Capur, iya. Apa lagi ya? Teh Soleha.
0: Teh Soleha.
1: Tenani.
0: Tenani.
1: Tenani. Teteh Isa. Bila Junya Sari. Bila Junya Sari. Yang saya perolahan. Kang Rojaya udah masuk Rojaya.
0: Kang Rojaya sudah tadi ya.
1: Sudah Rojaya iya.
0: Rojaya.
1: Yo, Kang Rojaya yo, jaman.
0: Juga.
1: Ya, kita pergi. Udah masuk mamanya siapa?
0: Kang Omes belum, Omes, Omes.
1: Abah ya, Omes.
0: Omes ya, udah belum ya.
1: Abah Omes, Abah Saprai.
0: Abah
1: Omes, Abah Saprai sama.
0: Saprai ya, oke.
1: Abah Omes, Abah Saprai ya. Abah Soleh gitu situ, sudah jadi semua itu. Abah Soleh ya.
0: Ediobras ya,
1: Abah Omes.
0: Ediobras belum Ediobras.
1: Ediobras. Pak Edi Ediobras ya.
0: Ediobras ya.
1: Buat alat-alat jahit.
0: Alat-alat
1: jahit.
0: Jahit.
1: Alat-alatnya ada komplit istilah semua.
0: Komplit pokoknya. Iya.
1: Iya. Siapa lagi ya? Siapa lagi udah kayaknya siang.
0: Oke, yo.
1: Buat semuanya saja ya.
0: Buat semuanya saja.
1: Buat semuanya saja ya.
0: Bisa bareng. Oke.
1: Sepesannya buat siaran. Sepesannya buat siaran. Iya. Oke, tunggu lagunya.
0: Siap. Lagunya beli bisa bareng. Requestnya dari Mr. Bono.
1: Nah itu dia. Oke, Nur Katu Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Bono yang ada di Haur Gelis ya, lagune. Ya, rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung, kita buka lagi di 0853-2189-9582. Ya. Dan untuk wilayahnya yang berdampak ya, Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia. Ya. Ya, tadi ada sudah menyampaikan ya, dalam rangka hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2026. Nah, Al-Zaitun menggelar simposium yang dihadiri oleh beberapa profesor ya, 50 profesor ya, dan dalam arti ketika kita sering mengucapkan dulu ya, waktu kita masih sekolah ya, sekolah SD SMP, kita kan wajib ya itu membaca ataupun menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di situ tertulis ya undang-undang dasarnya. Nah, seperti yang dikutip tadi-tadi kan, jadi pendidikan sebagai hak seluruh warga negara. Selain tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Forum Simposium juga menyoroti pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian diperkuat kembali dalam pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi para peserta simposium, pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, budaya maupun wilayah geografis. Karena itu pembangunan pendidikan nasional harus dilakukan secara merata dan berkeadilan agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Keterkaitan Undang-Undang Dasar 1945 dengan deklarasi 500 pusat pendidikan nasional, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam simposium tersebut memiliki keterkaitan erat dalam deklarasi guru besar dan cendekiawan Indonesia tentang gagasan pembangunan 500

0: Waalaikumsalam, Tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah

bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamainya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. Fans Tura hadir setiap hari ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu ya, jam 11 berarti kita sampai jam 15. Nah, untuk rekan Prima yang ingin bergabung di acara karaoke nanti setelah ini ya, pukul 15 tepat, boleh ya, nanti kita buka line teleponnya di 0853 2189 9582. Dan terima kasih yang dari jam 11 yang sudah hadir, ada Ibu Sukina. Terima kasih Ibu Sukina, ada Mama Odang, ada Taisa, ada Bunda Yuniasari, ada Mimi Ratmina, juga ada Nang Rastim, juga Kang Wanta dan Mimi Epi, dan Kang Rojaya ya, Kang Rojaya, ada Tenani, juga ada Ibu Tuti, dan juga ada Abadi Kutil di Parigi Subang, juga ada Bunda Mary di Pegaden, serta ada Mr. Bono ya, Mr. Bono yang ada di Hourglass. Dan terima kasih semuanya, dan yang sudah bergabung melalui TikTok Prima juga terima kasih ya. Terima kasih sekali ya untuk yang rekan Prima ini yang sudah bergabung TikTok. Dan ada yang baru, ada Kang Jojo ya, katanya nanti besok hari Minggu mau main ke studio Prima ya, hari Minggu ya, jam 10 pokoknya. Ya semoga Kang Rian bisa ketemu dengan Kang Jojo ini, katanya ya mau ke studio hari Minggu besok. Nah, juga ada Kang Ali Musa yang ada di Palembang ini, waduh, juga sudah bergabung dan juga sudah masuk di telepon Prima ya, namanya juga sudah dicatat ya, Kang Ali Musa, terima kasih yang sudah bergabung. Nah, dan yang belum sempat disebut ini siapa? Ya terima kasih pokoknya semuanya yang hadir di live TikTok Prima, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih ya. Nah, sampai di sini dulu Arya membersamai rekan Prima di program acara Venstura ini, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih ya rekan Prima. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung berganti acara ya, di acara berdendang. Dan disiapkan ini yang belum sempat bergabung kemarin ya, yang belum menyanyi ataupun berkaraoke. Nah, saatnya nanti ini ditunjukkan ya, ditampilkan kreativitasnya, ditunjukkan keahliannya saat menyanyi ini. Oke, terima kasih rekan Prima, sampai bertemu kembali ya di Berdendang Karaoke di Geboyuk ya, tepat pukul 15. Dan sampai jumpa ini. Dan Arya tampil kembali besok ya, hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtunya Arya di Sepanjang Jalan Kenangan, dan hari Minggunya nanti di Venstura serta Sepanjang Jalan Kenangan juga. Terima kasih ya sekali lagi Arya ucapkan, dan permisi ya untuk rekan Prima semuanya.
1: Keseruan Venstura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya rekan Prima. Sampai jumpa di Venstura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, dengan Prima. Hari ini Rabu 3 Juni 2026, Arya kembali membersamai rekan Prima di program acara Berdendang Karaoke di Geboyuk, dan hadir satu jam saja ya, sampai pukul 16 rekan Prima. Dan disiapkan ini yang sudah siap-siap ingin bergabung menyanyi ya, menyanyi bersama. Ya, siapkan juga ini. Siapkan juga ini apa ya lagunya mau dinyanyikan. Nanti jangan sampai bingung ya kalau semuanya sudah masuk ya. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun dan Umi serta keluarga, semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datuk Sudirman Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Juga mudah-mudahan diberikan kesehatan yang paripurna juga, dan serta mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya dari Yang Maha Kuasa untuk kami yang hari ini sedang bertugas. Semoga selalu diberikan keberkahan dan keberlimpahan serta selalu mendapatkan berkahnya ya, sampai akhir tugas nanti pukul 16.00. Nah, ya, untuk rekan Prima juga ini jangan lupa, untuk rekan Prima juga selalu diberikan kesehatan nih, kesehatan yang paripurna, juga diberikan rezeki yang berlimpah ya, terutama yang sedang dalam ujian ataupun sedang dalam masalah ya, semoga diselesaikan masalahnya, juga ujiannya juga diselesaikan, yang sedang sakit juga disembuhkan juga ya. Oke, kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853 218 9958 2. Ya, silahkan.

0: buat usaha.
1: Ya sudah ada yang masuk. Halo. Berdendang karaoke. Dike boy. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Dike boyo.
1: Dike boyo. Oke. Gimana kabarnya Taisa?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ini Taisa nih sebagai penyanyi pertama ini. Ingin nyanyi apa? Ayo.
2: Nyanyinya Jangan Bayam, Kang.
1: Jangan Bayam? Waduh,
2: iya.
1: Sedep ini, Jangan Bayam. Jangan Bayam, oke. Jangan Bayam, oke, siap.
2: Buat Ibu Sukinah, Bu. Buat Mama Odang.
1: Asik.
2: Kurang gede musiknya, Kang.
1: Asik.

0: Yeay, luar biasa. Ini Daisa. Ini lagunya Jangan Bayem. Waduh, mau
1: Jangan Bayem.
0: Mau Jangan Asem tadi mau nyebutnya. Hampir kan. Hampir kesebut Jangan Asem, Jangan Bayem ya.
1: Jangan Bayem.
0: Oke lah ini.
1: Buat Mimi Epi sayang.
0: Mimi Epi.
1: Buat Mima Ratmina, Mama Ratmina.
0: Iya.
1: Buat Papa Salim sayang.
0: Pak Salim.
1: Ya buat Mama Paujan mau marah.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja rekan prima.
0: Iya.
1: Saya lagi ngedengerin.
0: Mm-hmm.
1: Buat ibuku, Ibu ya. Sukina sayang.
0: Ibu Sukina.
1: Ucapannya Kang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Taisah ya sebagai penyanyi pertama ya di Berdindang Karaoke di Geboyo. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi.

0: Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke di Geboyu.
0: Asik.
1: Aduh, sinyal lagi ada agak jelek bang, soalnya iya, hujan di sini.
0: Oh iya, bener ini semuanya berarti bener. Ada yang ini kurang ini sih, kurang ini ya, berarti bener nih bang sinyalnya ini ya. Udah. Oke, siap. Nyanyi apa?
1: Iya. Warung pojok.
0: Warung pojok. Wah. Warung
1: iya. Pojok. Yang aduh, jelek kan sinyal. Aduh.
0: Warung pojok.
1: Aduh, gimana ya? Aduh, bang, nanti bang. Ada suara bunda nggak?
0: Ada masih ada kok.
1: Oh iya, jelek sinyalnya. Duh, ya
0: Allah. Oke, siap.
1: Iya.
0: Bagaimana? Sudah siap? Just,
1: ya, yang nada dasar DM ya bang ya, dari Hajah Uun bang.
0: Oke, ya bentar deh kita carikan dulu. Nada warung pojok. Ini ya kali ya.
1: Uun ya.

0: Okay, yeah.
1: Abang, lagunya bukan yang ini, oh, abang okay, teh.
0: Ya. Apa ya?
1: Yang nada dasar DM, Bu Hajah UUN.
0: Nada dasar ya. Waduh, ya nanti cari. Tadi belum sempat. Oh, ada ini Mbak Nis, yeah. Dasarnya kan banyak yang F. Nada dasarnya F.
1: Iya.
0: Oh, ada dasarnya D.
1: Udah mau yang DM.
0: Oh, berarti yang DM.
1: Lagian dari Bu Hajah UUN. Bu Hajah UUN lagian.
0: Ini kali ya. Itu.

0: Siapakah penelpon berikutnya ini sebagai penyanyi ketiga? Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: DJ Boyu.
0: Iyo, DJ Boyu. Aduh, berapa kabar eh?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini di mana ini? Sedang di mana?
1: Lagi
0: Pemanukan. Oh, Pemanukan. Ya, lagunya apa ini, Kang? Siapa ini namanya nih?
1: Ricky. Dal Peseru.
0: Wah, iya, ini luar biasa nih, mantul pasti ini suaranya.
1: Ya pasti biasa di luar.
0: Iya ini. Lagu apa nih? Dal Peseru.
1: Peseru.
0: Ya udahlah. Aduh.
1: Lagunya tadi siapa tadi?
0: Bunda Yuniasari Sumedang.
1: Iya, orang Sumedang. Sama sore buat Bunda Yuniasari. Ya. Yang pasti mah pengen balen kalau ada.
0: Pengen balen ya. Salam Gus apa?
1: Yang tadi barusan turun ya. Tadi sebenarnya siapa?
0: Sepire ada Teh Isa tadi.
1: Ah, iya. Kenal aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya?
0: Oke, cek. Iya kan? Oke.
1: Jadi.
0: Hah?
1: Coba terus dulu, barangkali lupa. Judulnya apa nih?
0: Pengen balen?
1: Iya.
0: Apa sejen?
1: Pengen balen.
0: Ada lagi masalahnya, nanti tinggal pilih.
1: Oke, dilanjut. Ini? Yang tadi aja, udah yang tadi.
0: Oh, yang tadi? Ya.

0: Okay, ya wes. Siapa tuh luar biasa
1: itu? Tadi judul lagunya Bokeh Bocah 2.
0: Oh, Bokeh Bocah 2.
1: Iya.
0: Ya, ini berarti ada salah tulis ini berarti di sini ya, karena pengen balet.
1: Di situ tulisannya apa?
0: Ya pengen balet, makanya ada berapa ini yang pengen balet.
1: Iya. Lagi ini judulnya Bokeh Bocah 2.
0: Oh, Bokeh Bocah 2 ya. Wes nanti diganti deh gitu. Bokeh Bocah 2 ya.
1: Iya, salah. Itu aja. Topik gitu. Ya, salam buat semuanya ya. Ini konten. Kita selalu buat yang lagi masih. Heeh. Salam sejahtera bersama keluarga. Yeah. Mobil khusus buat yang ada di rumah. Buka sehat selalu.
0: Ya.
1: Makasih. Yuk atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Cup multivitamin produk PT Henson Pharma, baca aturan pakai.
6: Kabar gembira.
7: Kabar
6: gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, lanjut ya. Siapakah penyanyi berikutnya? Halo, assalamualaikum. Berdendang di Kepo, ayo.
1: Halo.
0: Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke di Kepo, yuk.
0: Yuk, iya. Beripun kabarnya Mimi Haji Supriyatin.
1: Alhamdulillah sehat Kang Barat.
0: Alhamdulillah, ya Mi.
1: Ya. Kembali ke.
0: Alhamdulillah, sebaliknya kulas sehat walafiat, walafiat mi.
1: Ya. Amin.
0: Iya, Mimi Haji.
1: Ya, saya pada sehatnya mak, ketemu maning udara.
0: Iya, Ibu Sukina, Mimi Haji Supriyatin ini siap nyanyi, Ibu Sukina.
1: Apa sih?
0: Iya.
1: Apa Kang?
0: Iya. Itu ada apa?
1: Ibu
0: Sukina, ya pengin dengar suara nih Mimi Haji Supriyatin, ya.
1: Ar, Galina gender anu lah, ngerokok kena.
0: Iya, iya
1: kan. Ibu Bunda Sukina.
0: Nggih. Lagunya apa, Mi?
1: Lagunya Nasi Pejabang.
0: Nasi Pejabang.
1: Nah. Iya. Nasi Pejabang. Dadang Anesa.
0: Salam Mimi.
1: Kita harus nembang ya Ibu Sukina. Salam.
0: Oke.
1: Kangge Ibu Sukina.
0: Nggih.
1: Terus kangge Ibu Tuti, Mama Indah. Bapak Salim. Kak Uyut. Kang Wanta. Terbono. Sama

0: luar biasa. Ini Mimi Haji Supriyatin.
1: Ada aku pasang grup ya kan.
0: Oh iya Mimi. Jadi celak ini
1: gini. Pasang grup. Iya, kesanggup kan mereka bisa nyanyi.
0: Aduh ya Mi.
1: Aduh. Nah, aja kena kesanggup.
0: Iya, minum diset Mi, minum.

0: Oh, misin.
1: Ano ko sa akong mainong gagawin me?
0: Ang gimme.
1: So soon, Yakang.
0: Ang gimme, sami-sami. Yung
1: sarang nakasya sa dantanay mawa.
0: Ang gimme.
1: Salam sa pasyal, Yakang Goy Busukina, ya. Sing lagi, pengen lomo kena suara ini minta di super yakin.
0: Ang gimme.
1: Salam sayang, Yakang Goy, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, yang paling eman, paling sayang, paling setia.
0: Ang gimme.
1: Usapan na, Kang Arya.
0: Iya.
1: 95,8 Prima FM Radio na Harga Lusindra Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambang jalo selempuyang kembang kuning. Suki ketemu maning karo Radio Prima karo andalan ini aja Supriyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya sayang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mimi Haji Supriyatin sing pun hadir ya di jam di menit yang ke-44 ya maksudnya rekan Prima. Ya, terima kasih ada Taisa, ada Bunda Yuniasari, juga ada Dalsteru ya, Dalsteru. Juga ada Mimi Haji Supriyatin. Nah, siapakah penyanyi berikutnya? Kita tunggu di 0853-218-9958. Jangan lupa stamina selalu tetap dijaga. Ultra Cup mundar mandir kesana kemari ya, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup, multivitamin, produksi PT Henson Pharma. Dan jangan lupa baca aturan pakainya. Ya, rekan Prima. Nah, supaya kita tetap semangat ya, tetap terengginas ya, kalau orang Jawa bilang itu terengginas. Nah, Ultra Cup. Ya, solusinya. Yuk, siapakah penyanyi berikutnya? Kita buka lagi di 0853-218-9958.

0: Oke, sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Salim. Aduh, baru kelihatan.
1: Ini mau belajar nih Kang Arya.
0: Waduh, kudu harus nih. Ya, silakan Pak Salim ingin nyanyi lagu apa ya?
1: Sisa-sisa cinta Kang Arya.
0: Sisa-sisa cinta. Ya, siap ya. Aduh. Ini kita dengarkan ya penyanyi berikutnya ini Pak Salim ini katanya ini lagu sisa-sisa cinta. Ya, wes, salamnya dulu buat siapa Pak Salim?
1: Salamnya yang buat yang udah pada masuk Kang Arya. Kang itu udah masuk belum Nang Rastim?
0: Nang Rastim belum ya, tadi malah Teisa yang pertama.
1: Oh iya, salamnya buat Teisa. Buat yang udah pada masuk aja Kang Arya.
0: Ya, yes, yang sudah masuk tadi ada Mimi Haji Supriyatin, juga ada Bunda Yuniasari ya. Nah, juga ada ya,
1: salamnya buat Teh Isa, buat Mama Indah, Bapak Amir juga, Bu Tuti, Mister Bono.

0: Karya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Pak Salim ya. Oke, lanjut siapakah satu penelpon lagi? Boleh ya, kita tunggu di 0853-2189-9582. Ayo, kita tunggu. Yo, siapakah ini? Ya, ada Pak Salim tadi ya, yang sudah bergabung. Nah, siapakah berikutnya?

Oke, siapakah berikutnya yang sudah siap bergerindang karaoke di Geboyo? Di menit-menit terakhir ya, satu penelpon lagi boleh kita buka. Siapakah yang sudah siap ini? Ya, ya, terima kasih sudah ada Pak Salim, ada Mimi Haji Supriyatin, ada Dan Sitiru, ya sudah ada Bunda Yuniasari, juga ada Teh Isa. Yuk kita buka ya, kita lanjutkan untuk lagu berikutnya yang Arya bawakan.

Masih ya rekan Prima, sampai di sini dulu hari yang bersama rekan Prima di program acara berdendang karaoke di Geboyu. Ya, terima kasih sebelumnya Arya ucapkan untuk semuanya ini yang sudah bergabung ya. Ada Teh Isa, ada Bunda Yuniasari, ada Dalsiteru, juga ada Mimi Haji Subriatin, juga ada Pak Salim, juga dengan saya Arya sendiri. Ya, terima kasih Arya ucapkan sekali lagi, dan Arya juga pohon pamit, dan kita akan bertemu kembali lain waktu ya, tentunya di gelombang yang sama di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada

sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak, walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Ini ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani, cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah, tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga suatu hari akan jadi pelita besar, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya rekan Prima, karena siapa tahu dari langkahmu hari ini ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semua. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini rekan Prima semua? Aduh, rasanya kangen banget ya Baim menampar rekan Prima semua. Karena kemarin tuh ya, berapa hari ya Baim tuh sibuk. Kayaknya gak siaran deh. Jadi Baim sibuk gitu kan, gak sempet menyapa rekan Prima semua. Tapi anyway, hari ini tenang aja, Baim dan Sailor ini siaran sampai jam 9 malam. Jadi buat rekan Prima semua yang sore hari ini baru kurang kerja gitu kan, atau ada yang masih kuliah, ada yang masih di kampus gitu, aduh, atau yang udah mendekati ujian-ujian gitu, karena akhirnya sebentar lagi kita mau masuk UAS ya rekan Prima semua yang kuliah. Aku tanggal 20 Juni nanti bakal UAS di Subang. Dan tugas akhir ini aku belum kerjain sama sekali lagi. Masih banyak banget yang numpuk, Masya Allah. Jadi buat rekan Prima semua jangan biasain ya numpuk tugas. Karena apa? Karena nanti kalian bakal pusing di akhir. Walaupun kayaknya bentar lagi. Enggak rekan Prima semua ya, numpuk kerjaan tuh gak enak banget sumpah. Jadi kalian jangan pernah numpuk kerjaan ya. Tapi rekan Prima semua, aku mau ingetin mungkin kita nanti manggil kalian udah bukan rekan Prima ya, tapi mungkin kita panggilnya Wong Reang ya. Jadi Wong Reang semua, buat kalian Wong Reang yang pengen request lagu silahkan di 0853-2189-9582 dengan lagu pembuka kita di sore hari ini Wong Reang. Ada Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Kau yang teri-

Karena kamu cuma satu rekan prima semua ya. Jadi buat rekan prima semua yang ngerasa kayaknya dia banyak deh, ah enggak juga kayaknya deh ya. Tapi kalau rekan prima semua ngerasa kayak gitu, cuma perasaan kali, coba make sure gitu ya. Sekali-sekali gitu ya, ajak makan bareng, dicek WA-nya, ternyata udah ada ini apa namanya, langganan dengan pinjol. Aduh, jangan deh, jangan ya. Tapi buat rekan prima semua, gimana sore hari Rabunya ini? Karena hari Rabu ini pastinya kita bakal ngomongin soal Cuan Corner dan juga hal-hal yang berhubungan dengan yang ekonomi. Karena ekonomi Indonesia akhir-akhir ini lagi seru banget gitu ya kalau buat dibahas, karena rupiah sekarang udah menginjak di angka 17.900. Wow. 20.000 lah biar genep. Aduh. Katanya sih di desa enggak pakai dolar, tapi kayaknya di desa ngaruh banget ya. Soalnya kalau bayi melihat-lihat harga dari BBM, dan BBM pun sudah mengalami kelangkaan. Apakah sebentar lagi Indonesia, aduh jangan sampai lah ya, jangan sampai ya, jangan sampai ya, ngeri juga nih gitu kan. Jangan sampai keulang sejarah gitu kan. Tapi buat rekan prima semua gimana? Apakah rupiah yang sekarang dengan angka 17.900 berpengaruh terhadap kehidupan rekan prima semua atau tidak nih ya? Kalau ada orang yang bilang sih, Baim, pasti kalian pernah ngerasakan kayak, ah enggak, rupiah naik itu gak kerasa kok, masih banyak orang yang nongkrong. Nah, jadi rekan prima semua, fenomena itu tuh memang sangat, bukan normal ya kelihatannya. Karena gini, kalian pernah gak sih ngerasa, kalian nih ya, abis kena masalah, terus kalian butuh tempat untuk ngobrol, butuh tempat untuk cerita, butuh tempat untuk berdiam dulu sendiri gitu ya. Akhirnya kalian nemulah, contoh ya, kalau di Jakarta ada Blok M nih rekan prima semua ya. Akhirnya kalian nemulah ya Blok M tuh. Nah, di Blok M kalian nongkrong, duduk, terus beli apa ya? Beli yang blok mahal di Blok M, apa sih? Bayam udah lama enggak Blok M. Pokoknya kalian beli apapun lah di Blok M di Jakarta gitu ya. Terus di situ ada orang yang lihat kalau ternyata kehidupan kalian itu ya biasa-biasa aja, karena kalian masih bisa beli apapun yang orang bilang lain itu lagi mahal ataupun apapun lah pokoknya. Nah, cuman itu adalah hal normal, karena hal normal itu adalah bagaimana cara orang untuk melepaskan masalah yang ada di dalam dirinya. Terus ada orang yang lihat kalau ternyata itu adalah orang-orang yang masih dengan kestabilan ekonomi. Padahal kalau ditanya mungkin ekonominya lagi gak stabil, tapi karena dia butuh refreshing, dia butuh healing, jadi ya dia ngeluarin, dia spend money lah gitu rekan prima semua. Aduh ya, pokoknya complicated banget lah kalau kita ngomongin soal ekonomi di Indonesia ini, karena rupiah lagi melesat banget ya. Udah kayak wus gitu kan, Jakarta-Bandung. Tapi kalau ini bukan Jakarta-Bandung ini ya, ini mana ya? Ini Amerika Indonesia kali ya, karena kan dolar kan di Amerika.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

ibunya, jadi pengen diputer lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kalau denger lagu ini jadi inget satu orang yang lagi viral banget ya. Karena apa? Karena namanya tuh dibikinin lagu gitu sama netizen Indonesia. Pasti gak lain dan gak bukan MBG ya, Mas Bahlil Ganteng. Aduh, karena kan Mas Bahlil, aduh kok jadi manggil Mas Bahlil gitu ya. Gak main magic, ya gue masa main kapan, sejak kapan bayi main magic chess coba. Bayi aja cuma main Mobile Legend gak main magic chess. Nih rekan prima semua ya, lagu Mas Do dari Dinda. Pasti kalau kalian denger lagu, denger kata Dinda, kalian pasti bakal inget sama satu orang yang lagi viral banget akhirnya ini. Karena lagunya dibuat, namanya tuh dibuat menjadi sebuah lagu ya. MBG, Mas Bahlil Ganteng. Nah itu ya. Karena aduh, Pak Bahlil ini, kok jadi Mas Bahlil sih? Pak Bahlil ini kalau ketemu sama orang, pasti dia manggilnya Kanda Dinda ya. Kalau kalian pernah lihat ada orang yang lagi interview sama dia, dia pasti manggilnya Kanda, Dinda gitu ya. Kalau dia manggil, kalau Pak Bahlil manggil ke orang lain, Dinda. Terus kalau Pak Bahlil ngomong dirinya ke sendiri tuh Kanda. Buset, udah kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak romantisnya gitu, dapat banget ya Kanda Dinda gitu ya. Tapi rekan prima semua, kalau di Prima FM, kalau kita ngomongin lagu MBG, janganlah kita ngomongin Mas Bahlil, tapi kita ganti menjadi MBG, Mas Baim Guanteng. Buah apa yang paling manis? Buah im.

0: Kumau dia dari Anmes Kamaleng. Aduh ya rekan berima semua, Rabu sore gini dengerin Anmes Kamaleng dengan Kumau dia. Eh, kalian udah ada yang pulang kerjanya bareng someone atau masih sendiri? Aduh, kalau masih sendiri sama lah ya sama Bayim gitu ya. Kalau Bayim kan pulang masih sendiri. Aduh, kayaknya tapi seru juga tau kalau pulang sendiri. Serunya apa? Tahu nggak? Serunya kita kalau malam bisa milih makan malam kita sendiri tanpa kayak ada yang bilang terserah gitu.
1: Halo kan? halo everyone nih.
0: Apa tuh?
1: Telur asin
0: guys.
1: Halo semuanya, gimana kabarnya? Gimana Im, kabar Im?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Betul. Udah lama kayaknya nggak ketemu kita.
0: Ah, bohong ah.
1: Enggak kan Selasa, Senin, Minggu. Tiga hari kita.
0: Kamis, ketemu. Jumat, sholat Jumat. Nadif atau Baim? Baim lah. Ada yang nanya Nadif atau Baim ya? Baim lah.
1: Kenapa? Nadif bahasa lama.
0: Nadif berbasmalah.
1: Berbasmalah.
0: Tapi rekan prima semua, gimana kabarnya kalian hari Rabu ini? Kita bakal ngomongin soal ekonomi dan juga ngomongin.
1: Buset, berat banget nih kayaknya.
0: Berat banget pokoknya malam hari ini. Aduh. Kita bakal ngomongin soal ekonomi, soal ujian tatap muka 2000. Kita bakal ngomongin bukan soal ujian ya. Dikira Baim ini apa guru nanti ngasih apa tuh namanya?
1: Pelajaran kalo, lagi ujian.
0: Apa kan? Namanya kalau sebelum ujian tuh ngasih apa sih?
1: Kisi-kisi.
0: Kisi-kisi ya.
1: Kisi-kisi.
0: Bukan guru ngasih kisi-kisi. Tetapi kita bakal bahas ekonomi Indonesia yang ternyata rupiah sudah menginjak kan 17.900.
1: Oh my
0: kaget
1: god.
0: Kaget enggak tuh? Kaget enggak tuh?
1: Ini tau enggak sih? Ini adalah penurunan rupiah. Kenaikan rupiah.
0: Harusnya bangga dong rupiah naik.
1: Harga-harga juga ikut naik.
0: Oh iya, Mang.
1: Ini cepet banget loh. Dalam setahun itu naik 1000, bayangin.
0: Oh gitu. Iyalah cepet banget.
1: Cepet banget. Asli,
0: cepet banget lah orang jalan-jalan ke luar negeri
1: terus. Katanya sih pakai uang pribadi.
0: Katanya masyarakat Indonesia udah kepanasan ngelihat orang kaya. Ya iyalah, kepanasan gimana enggak kepanasan. Terus ada yang klarifikasi.
1: Aduh,
0: pokoknya kita tidak mau bahas itu karena ngeri banget mamar nih kalau bahas itu. Kita bakal ngomongin soal ekonomi Indonesia aja yang akhir-akhir ini rupiah tuh lagi turun, lagi lemah gitu ya. Itu cukup rupiah aja rekan prima yang lemah. Kalian jangan nih pokoknya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After

Bros bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM Indramayu. Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

pernah gak sih kalian kayak cinta banget sama dia, sampai-sampai kalian tuh bener-bener takut gitu buat kehilangan dia. Kayak aku tuh cinta banget gitu sama dia, sampai-sampai kayak pokoknya kalau gak dia berarti gak sama yang lain. Nah itu dia lagu dari My Heart dari Acha Septriasa yang judulnya My Heart. Jadi ini rilis di tahun 2006, ya gak sih, yang memang jadi soundtrack film Heart ya, yang rilis di tahun 2007. Nah itu ya, makanya kalau misalnya Prima nih pergi genzi-genzi awal gitu kan, udah pasti tahu lagu ini, karena lagu ini tuh jadi soundtrack cinta monyet para anak-anak zaman dulu, khususnya Gen Z nih, yang dulu kan masih SD dengernya ya. Itu udah pasti tuh nyetel lagu

Enggak ya. Ya gimana, berarti enggak. Berarti kalian zaman-zamannya ini Ebit Gade atau Roma Irama, sama Roma Irama. Tapi Selang Seven juga masuk sih. Ya enggak, Selang Seven kan juga ada yang tahun 99 tuh. Lagunya yang Dan ya. Dan itu juga masuknya tahun 99. Tapi masih viral sama sekarang, masih eksis gitu. Karena lagu-lagunya masih relate. Apalah kayak lagu si Aca ini. Ini juga masih relate, bener-bener relate banget. Tapi kalau misalkan rekam Prima ada yang ngerasain hal yang sama kayak Sahil, coba mendingan kalian diceritain deh di 0853 2189 9582.

susah juga gitu. Kadang kalau misalkan bahan-bahan naik tuh, biasa rekan prima ngapain sih maksudnya? Kalian ngapain gitu? Kan bahan-bahan naik nih, ya kan? Terus gak mungkin dong kita diem aja gitu kan? Pasti otomatis langsung beli. Nah ini nih yang bikin dompet kita tuh makin menipis ya, hari demi hari, waktu demi waktu. Jadi bingung kitanya tuh. Tapi kalau misalkan rekan prima nih di posisi ini ya, di posisi ini rekan prima bakal ngapain coba? Kan? Bakal ngapain coba? Kita gak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan hal ini ke sosial media agar pemerintah tuh bisa mengambil langkah yang tepat untuk situasi pada hari ini, di mana 1 USD itu tembus di 17.953 rupiah. Kacau euy. Kayak harga naik, gaji itu aja, tabungan terkikis ya kan. Masa depan entah gimana gitu, buram gitu, tau gak sih? Kayak lagunya It Get Tough tuh. Lagu It Get Tough atau lagunya siapa ya? Yang buram, bentar aku cari ini ya. Ada tuh lagunya It Get Tough yang buram ya. Oh, mungkin di depan buram. Nah ini deh, kita setelin aja kali ya. Mungkin di depan buram. Kayak di Indonesia hari ini nih, gak tahu kapan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektro.

Dear Diaryku, kita bakal bacain Dear Diaryku lagi. Kayaknya ini dari rekan Prima ya, Wong Reang, yang merasakan kegelisahannya juga mengenai hal-hal yang berserakan di media sosial. Katanya gini, kalau buka sosmed atau lihat berita ya Kak Sahil ya, rasanya tuh ada aja gitu hal yang bikin kita tuh berpikir, mulai dari harga kebutuhan, ya kan, cuaca yang kadang sulit banget ditebak, sampai banyak cerita tentang orang yang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Indonesia memang sedang tidak selalu mudah ya. Banyak orang yang bekerja lebih keras dari biasanya. Banyak yang sedang mengajar mimpinya. Banyak juga yang sedang berusaha bertahan di tengah keadaan yang belum tentu sesuai harapan, tahu Kak Sahil. Bener sih, aku sih emang liatnya itu sekarang pada bekerja keras gitu. Ini Rahmat nih di Hargelis. Bener ya Mat, aku tuh setuju sama kamu. Kalau misalkan aku akhir-akhir itu lihat bahwa orang-orang itu bekerja lebih ekstra, lebih banyak mengambil pekerjaan sampingan untuk menambahkan penghasilan, yang dimana harga kebutuhan tuh pada naik.

Dan Rahmatun lanjut bilang, punya orang-orang yang peduli, punya orang kesempatan untuk mencoba lagi besok, dan punya alasan untuk tetap berharap adalah impian dan doa orang-orang Indonesia saat ini. Mungkin hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana ya Kak Sahil. Mungkin keadaan juga tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi malam ini aku ingin mengingat satu hal yang simple, bahwa bahagia tidak selalu datang saat semuanya sempurna. Kadang bahagia tuh datang saat kita menerima hidup apa adanya, tahu Kak Sahil. Itu yaitu mensyukuri yang ada dan tetap terus berjalan meskipun tergopoh-gopoh. Kok tahu tergopoh-gopoh ya kamu Rahmat ya? Dan kalau hari ini kamu masih bertahan, masih berjuang, dan masih percaya bahwa hari esok bisa lebih baik, mungkin tanpa sadar kamu bisa menjadi salah satu manusia yang berbahagia. Waduh, terima kasih loh Rahmat loh doanya tuh. Kayak kamu sudah menjadi salah satu manusia yang paling berbahagia. Kalau ngomongin masalah bahagia nih, kadang kita tuh gak perlu nunggu hidup jadi sempurna gitu gak sih Rekam Prima? Karena seringkali ya kebahagiaan itu tuh datang dari hal-hal yang sederhana gitu, yang ada di sekitar kita. Nah, lagu yang satu ini nih dari Gia Indrawari mungkin jadi pengingat gitu buat kita semua bahwa kita adalah manusia paling bahagia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Jadi gini Im, jadi you tahu kan kepala BGN
1: di penjara ditangkap ke Jagung.
0: Nah, itu dia. Katanya sih dia udah pakai rompi.
2: Udah pakai rompi Sophie Food.
0: Iya, yeah, rompi Sophie Food gitu. Sophie Food ya? Sophie mana ya?
2: Ini berita baik atau berita buruk nih rekan Prima semua? Nah, kalau tadi Boy yang baca sih katanya gitu ya. Kan dia paling di penjara cuma 2 tahun. Iya. Yeah. Udah ketebak ini mah Indonesia.
0: Oh, katanya. Merdeka katanya tuh.
2: Kata siapa?
0: Kata
2: netizen.
0: Netizen di TikTok. Kata gini bener dipakai rompi pink ya.
2: Ini tadi Boim juga kaget kan, pas lagi selesai cukur tuh kan. Terus Boim buka IG lah kayak biasa, buka-buka cari-cari berita. Langsung panggil pertama, Dadan ditangkap ke Jagung. Wis.
0: Hore katanya. Pada hore-hore loh.
2: Gak emang kayaknya sih dia meresahkan sih kayaknya. Karena kan kata Pak Prabowo juga setelah melakukan evaluasi ternyata program MBG tidak berjalan secara sesuai gitu kan.
0: Tidak sesuai rencana
2: gitu. Tidak sesuai rencana gitu ya. Ya siapa lagi ketuanya? Apalagi dia digeledah gitu kan sama Kejagung ditangkap. Udahlah. Ya berharap-berharap hubungannya jangan lama. Maksudnya jangan bentar-bentar lah ya. Bisa ya 10 sampai 15 tahun bisa lah.
0: Tapi tau gak sih? Ini tuh antara bingung atau enggak ya? Karena ini kalau misalkan nih ya, Kejagung nangkep menteri, ini kan menteri kepala apa menteri?
2: Bukan, dia kepala ya?
0: Iya, kepala bidang badan gizi kan? Nah, itu ketangkep pada saat masih menjabat. Gimana menurut you? Apakah yang jelek pemerintahannya atau bagus untuk pemerintahnya, atau jadi Kejagung presiden ini memecat kepalanya dulu nih, ya kan? Baru ditangkep Kejagung. Berarti gimana?
2: Kalau sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, ini zerbazer, menurut keyakinan saya ya zerbazer. Kalau menurut Baim gitu, ini bagus karena sewaktu memimpin apa namanya pemimpin ini tuh udah bisa merasakan, gejolak-gejolak aneh nih di bawahnya gitu kan.
0: Astagfirullahaladzim, kata netizen di sini hukum mat.
2: Ya sebenarnya sih gara-gara dia ada beberapa anak-anak juga ya yang itu gara-gara keracunan kemarin.
0: Cuma, banyak, bukan beberapa sih, banyak.
2: Ya sebenarnya itu bisa kena juga tuh pasal itu tuh karena dia menyebabkan kematian gitu kan.
0: Iya pak.
2: Nah sebenarnya kalau sisi positifnya mungkin sembari berjalan kan tadi pertanyaan ini kan sembari berjalan ini bisa ketangkep. Menurut aku baik karena evaluasi mungkin akan selalu berjalan berarti ini.

0: evolusi itu terus berjalan di kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Cuma negatifnya berarti ketahuan kalau kabinetnya Pak Prabowo ya main juga,
1: main gemuk juga ya berarti ya.
0: Padahal Pak Prabowo kan ngomong katanya,
2: tangkap itu korupsi, mereka mau makan duit rakyat, sekarang gue kejar sampai Atlantik.
0: Gitu kan katanya kan. Ya kan malah dikejar sampai Kutub Selatan malah katanya.
1: Kutub Selatan sama Atlantik ya.
0: Tapi ternyata Pak Prabowo, omongan Pak Prabowo itu ternyata tidak ditakuti sama bawahan Pak Prabowo ya.
1: Sama siapa? Bawahannya.
0: Bahkan ini pun ketangkep nih ketua MBG nih. Ketua BGN gitu. Bukan MBG, BGN. BGN
1: Badan Gizi Nasional. Ya dan kan? Ternyata yang naik wakil lah.
0: Oh gitu.
1: Wakilnya enak kan?
0: Cuman kan sekarang kita belum tahu nih tuntutannya apa kan di persidangan. Cuman kalau kita udah bisa nebak tuntutannya udah pasti
1: korupsi.
0: Korupsi, penggelapan dana, TPPU gitu ya. Ini mah udah pasti ketahuan tuh ya. Tiga tuh korupsi, penggelapan dana, TPPU deh ya. Kalau misalkan ada tambahan, ya kalau bisa tambahin menyebabkan Dian gitu ya. Karena kan kemarin kan kasusnya sampai ada yang meninggal keracunan.
1: Ada yang meninggal beberapa tapi ya enggak semua. Cuma keracunan yang banyak.
0: Keracunan yang banyak. Meninggal enggak sih? Enggak ya, kayaknya keracunan.
1: Keracunan doang.
0: Maaf. Mungkin keracunan sih. Ini bisa jadi satu tuntutan juga tuh ya, karena anak bangsa diracunin coba.
1: Iya benar. Tapi itu yang keracunan tuh sebenarnya orang tuanya bisa ini loh.
0: Tuntut. Nah harusnya ini orang tua yang kemarin keracunan karena dia udah ditangkep, ayo nih muncul. Tuntut dia sebanyak-banyak ya biar hukumannya jadi
1: berat gitu ya.
0: 350 tahun udah kayak Belanda jajah Indonesia katanya gitu.
1: Aduh, oke deh nih sambil dengerin lagu dari Judika yang tenang.

0: Malam hari ini senggol-senggol balik lagi di malam hari ini rekan prima semua.
1: Yes, berbala bersama Sahil dan juga Baim.
0: Oh ya, kalau senggol-senggol malam harusnya hari ini kita harus senggol siapa?
1: Nah, malam ini bahan senggol-senggolnya banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Malam hari ini kita bakal senggol-senggol sebanyak-banyaknya.
1: Nah.
0: Oke, kita dari yang rendah dulu aja lah ya. Ketua BGN akhirnya beliau
1: menggunakan rompi pink.
0: Rompi pink apa rompi oren?
1: Rompi pink.
0: Oh, rompi pink dulu ya. Rompi pink dulu ya ya. Oke, ya, rekan prima semua, enggak tahu ini berita bahagia atau berita buruk. Tapi kalau menurut Baim sih ini berita bahagia ya, karena kemarin tuh kita kesel banget gitu kan sama nih orang. Kapan nih orang dicabut gitu ya dari pemerintahan Pak Prabowo gitu kan, dari ketua BGN. Tapi akhirnya orang ini ditangkap oleh Kejagung. Malam ini banget rekan prima semua, beritanya ini baru banget ya buat rekan prima semua yang mungkin lagi nyetir dengerin beritanya. Beliau sudah resmi ditangkap oleh Kejagung dan sekarang mungkin lagi akan diproses hukum.
1: Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya. Ini sudah sekian berapa abad sih kita nungguin hal ini?
0: Waduh, kayaknya dari zaman pendudukan Jepang deh.
1: Waduh, akhirnya. Ini doa semua umat Indonesia nih kayaknya.
0: Betul banget nih, doa-doa orang yang terzolimi gara-gara program. Sebenarnya bukan salah.
1: Bukan salah
0: dia. Bukan salah programnya, cuman salah orangnya. Cuman salah programnya itu yang kena ke orangnya.
1: Salah ini ya, teknisnya ya.
0: Salah teknisnya.
1: Salah teknisnya.
0: Jadi kita sebut aja program MBG gitu kan. Jadi ya gimana ya, kita jadinya menghina programnya ya.
1: Iya betul. Tapi sih niatnya katanya dia ini ya, habis pulang haji ya.
0: Oh katanya iya.
1: Iya kan
0: itu, dia dicopot itu katanya masih ada di mana?
1: Di Arab katanya di Arab. Lagi soalnya masih 2 hari, harusnya 2 hari di sana lagi. Teh tahunya udah pakai rompi.
2: Senggol, senggol dikit langsung tewas.
0: Kayaknya emang doa dia yang terkabul kayaknya. Ya Tuhan, aku sudah capek dihujat-hujat. Enggak apa-apa deh. Akhirnya langsung dikabarkan gitu ya. Kamu dipecat gitu. Asik. Mungkin ini bisa jadi berita baik juga buat kita semua. Tapi rekan prima semua, tetaplah ya. Kita harus tetap berpikir kritis, bukan berpikir yang menjelek-jelekan, tapi kita harus berpikir kritis ya. Bukan menjelek-jelekan. Kalau menjelek-jelekan itu bahaya rekan prima semua, jatuhnya head comment.

0: Oke.
1: Buat orang beriman semua yang mau single bareng kita, mendingan kalian langsung aja di WhatsApp telepon ya di 0853 2189 9582.
2: Sebenarnya ada satu lagi yang pengen aku senggol nih.
1: Apa tuh?
2: Tapi agak ngeri banget nih ya kalau senggolnya agak ke atas gitu ya. Soalnya nih, senggolnya ini ada yang klarifikasi soal bukan jalan, tugas ke luar negeri nih.
1: Iya, dinas ke luar negeri. Mana-mana
2: super action. Ini kayaknya senggol-senggol malah jadi senggol-senggol beneran gitu ya. Terancam nih kayak kita nih ya. Tapi gak apa-apa ya, kita senggol pokoknya yang kemarin klarifikasi soal Pak Prabowo. Katanya waktu dinas ke luar negeri itu pakai duitnya sendiri juga.
1: Jadi nambahin. Jadi kalau misalkan overload ya, maksud apa? Over pembiayaan.
2: Apa gimana?
1: Itu biasanya ditalangin, katanya sih ditalangin pakai uang pribadinya Bapak Prabowo.
2: Tapi punten gini ya. Ini tuh tugas apa backpackeran sih ditalangin? Ini kayak bayi waktu ke Gunung Prau gitu ya. Tolong talangin dulu nih bisnya, tolong dong talangin dulu makannya ya, elah. Jadi gimana ya ngomongnya agak ngeri deh ngomongnya. Udah lah, enggak apa-apa, kita skip aja berita yang itu aja ya. Pokoknya rekan Prima.
1: Nah, buat rekan Prima nih, kalau misalkan kalian mau senggol, mendingan kalian langsung aja deh telepon langsung ya Im ya.
2: Ayo teleponnya daripada kalian komen-komen di TikTok. Kalian tidak berani komen-komen di TikTok seperti kita dong, walaupun sepertinya kita terancam gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Buat rekan Prima semua, kita semua harus berpikir kritis. Karena kita mengkritisi bukan head comment, tapi kita kritis ya rekan Prima semua. Ketika negara tidak ada mengkritisi lagi, itu bahaya rekan Prima semua, kata Prof. Al-Makin. Aduh, kayaknya kita udah gak senggol-senggol lagi nih ya. Karena, tapi sebenarnya aku tuh masih greget banget sama greget ya? Berita yang ini nih, bagian ini loh, kepala bagian ini. Karena kemarin tuh dia udah membuat masyarakat Indonesia tuh jadi resah, seresah-resahnya. Orang-orang tua itu kemarin sampai melihat anaknya terbaring di rumah sakit. Sakit hati gak sih kalau jadi orang tua kayak gitu?
1: Kalau aku sih langsung, waduh, kalau itu keluarga aku langsung pasti marah sih.
2: Gitu ya, sebenarnya kita nih hanya ingin meminta pertanggungjawaban. Kayak kenapa kemarin sampai ada yang lele harus masak sendiri? Jawabannya karena lagi bulan puasa. Sebenarnya kalau memang bulan puasa ya cut off aja gitu, atau emang yang buat umat muslim di cut off, ada yang masih buat umat non muslim gitu kan bisa maksudnya. Cuman ya sudah berjalan gitu ya, dan orangnya sudah ditangkap oleh kejagung. Ya kita hanya bisa mendengarkan berita dan membaca berita gitu ya. Ya, buat rekan Prima semua, silakan yang pengen request lagu. Tadi ada Kaskai kayaknya yang request lagu Tulus dengan Manusia Kuat.
1: Kayaknya dia udah beneran harus kuat deh kalau negeri ditinggal. Di negeri di apa sih?
2: Negeri di ini. Konoha ya.
1: Konoha.

0: Lagu ini relate banget sama warga Indonesia.
1: Iya, jadi kayak tau gak sih, ternyata ada petugas kebersihan yang dia tuh nangis banget lihat petugas kebersihan di Indonesia.
0: Oh, aku tahu berita itu ya.
1: Kamu tahu?
0: Tahu. Nisaku kibas. Pasti ini berita. Ada petugas kebersihan di Inggris.
1: Di London.
0: London kan Inggris.
1: Iya, lebih tepatnya di London.
0: Di London lah ya. Ada Inggris, petugas ya? Kebersihan
1: kebersihan
0: di
1: ya UK enggak sih?
0: Iya kan, United Kingdom itu kan Inggris.
1: Iya, di Inggris. Inggris kan? Terlalu apa ya? Inggris gitu, terlalu Inggris.
0: Ya, kita sebut London lah ya.
1: UK
0: kan di London, biar lebih kotanya gitu. Nah, di London dia itu petugas kebersihan rekan prima semua. Kalau kita bayangin sini kayak petugas oranye gitulah ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: pasukan oranye.
0: Si orang ini aku lupa namanya siapa. Kita sebut saja si Johnny. Jadi si Johnny.
1: Kenapa harus Johnny?
0: Enggak tahu kayak ingatnya Johnny. Jadi si Johnny ini di London itu dia jadi tukang kebersihan. Semua kehidupannya itu terjamin dari kehidupannya dia sendiri sampai keluarganya, karena dia bilang kalau di Inggris itu jadi tukang sampah pokoknya kehidupannya
1: sejahtera. Jadi gaji di sana tuh petugas kebersihannya itu lebih besar dibandingkan pekerja kantoran.
0: Betul banget ya, karena pemerintah Inggris itu sangat menghargai petugas-petugas kebersihan, karena kan mereka yang bersihin lingkungan dan mereka juga yang tahu lingkungan tuh kayak apa, jadi mereka menghargai. Nah, ada wartawan namanya BBC, kalau orang prima semua.
1: Iya, BBC.
0: BBC, mereka itu ngajak si Johnny ini, kita sebut saja Johnny.
1: Namanya Wilbur Ramirez.
0: Oh, bukan Johnny.
1: Bukan, Wilbur.
0: Wilbur
1: dari London. Nah, gitu dia tuh dokumenter ya, BBC ya.
0: BBC itu ya.
1: Nah, gitu.
0: Nah, si BBC ini ngajak si Wilbur ini ke Indonesia. Dan dia langsung melihat bagaimana petugas kebersihan di Indonesia, dan dia nangis. Nangis karena apa? Karena dia merasa beruntung hidup bukan sebagai WNI. Enggak, maksudnya
1: enggak gitu dia, kayaknya beritanya enggak gitu deh.
0: Tapi dia WNI, warga negara Inggris.
1: Warga negara Inggris. Yeah. Benar.
0: Dia yang ditangani juga WNI, warga negara Indonesia. Enggak, dia merasa sedih karena dia ngelihat kenapa di negara ini tukang-tukang bersih itu
1: petugas kebersihan.
0: Hidupnya kayak enggak terjamin.
1: Iya, benar. Terus sampai kan ini dia ngeliat rumah Pak Imam, yaitu petugas kebersihan yang didatangi sama Wilbur ini. Jadi dia tuh datang ke rumahnya yang di mana katanya tuh kondisi rumah Imamnya ini memang serba kekurangan. Jadi akhirnya dia menangis sejadi-jadinya.
0: Sedih banget sih, karena apa, ironis banget ya, petugas kebersihan itu di Indonesia sangat tidak dihargai, padahal rekan prima semua, kadang kita buang sampah kita yang paling bau, mereka yang urus gitu kan, tapi mereka mendapatkan kehidupan yang kurang layak. Pasti kalau rekan prima semua lihat mereka gerek-gerek gerobak gitu kan, terus juga ngumpul-ngumpulin plastik
1: sampah gitu kan, buat kebersihan dan kenyamanan kalian loh.
0: Betul banget. Tapi nyatanya mereka tidak dihargai.
1: Baik. Ya,
0: ini sih suara kita supaya para petugas kebersihan lebih dihargai lagi.
1: Betul,
0: kesejahteraan
1: dapat
0: hidupnya.
1: Dipertimbangkan lagi ya untuk insentif dari pekerja petugas kebersihan ini. Sampai-sampai si Wilbur ini kan balik ke London ya. Dia membuka
0: terima
1: galangan.
0: Terima kasih ya Tuhan.
1: Itu salah satunya Tuhan. Sih. Itu kayaknya salah satu doanya ya kayak. Ya Allah, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih.
0: Saya tidak lakukan sebagai WNI.
1: Tapi dia akhirnya memutuskan untuk membuka galang donasi untuk petugas kebersihan yang ada di Indonesia.
0: Ah, inilah. Sebenarnya aku bilang bukan salah ya, membuka galangan donasi untuk
1: galangan dana
0: untuk untuk orang gitu ya. Cuman sebenarnya Pak Wilbur gitu ya.
1: Iya,
0: sebenarnya itu bukan salah si Pak Iman. Pak Iman ini kan kerja sebagai petugas kebersihan. Seharusnya yang salahkan tuh ya dinas sosialnya lah yang memperhatikan gitu kan.
1: Bener.
0: Dinas lingkungan hidupnya tuh yang diperhatikan.
1: Benar.
0: Jadi sebenarnya bukan Pak Wilbur enggak harus ngasih donasi sebenarnya, karena itu udah kerjaannya dinas lingkungan hidup Pak Wilbur.
1: Tugasnya, kewajiban malah.
0: Nanti kalau Pak Wilbur ngasih donasi mereka merasa teringankan gitu ya.
1: Jadi biasanya sih kalau kayak gitu ngasih sertifikat, kasih seremonial. Dibilang licik,
0: banyak yang usik. Pokoknya gitu ya, wong reang semua lah ya. Kita emang agak gimana gitu ya kalau sama Indonesia kita jadi senggol-senggol beneran di malam.

0: Ini Juicy Lucy
1: judulnya hahaha.
0: Kayaknya udah deh tadi.
1: Oh udah Juicy Lucy. Tapi nggak apa. Ini emang lagi lagu lagi... yang menurut aku lagi ngetren banget di Gen Z. Karena lagu ini tuh punya makna yang mungkin kalau untuk Gen Z yang akhir-akhir ini terjebak Juice Friend gitu.
0: Ini kayak Juice Friend ini lagi tren sih.
1: Juice Friend ini kayaknya lagi tren.
0: Jujur ya. Tren.
1: Selain karena Justin Habner ini ada Juice Friend ya.
0: Ini Juice Friend ini lagi apa namanya? Lagi spiral
1: Juice
0: banget.
1: Friend, Juice Friend.
0: Juice Friend bener. Lagi spiral
1: tren,
0: banget.
1: Lagi viral
0: lagi
1: banget.
0: Tren ini. Karena kayak menarik untuk dicoba.
1: Menarik gitu. Untuk dicoba. Kenapa sih Gen Z? Gen Z tuh suka banget ya menarik-menarik untuk dicoba yang padahal pada akhirnya mereka tuh sakit hati gitu ya.
0: Nah, kayak mereka tuh ini loh. Kayak sakit-sakit sendiri gitu.
1: Betul, sakit-sakit sendiri.
0: Makan-makan sendiri.
1: Jadi rekan prima semua, lagu Juicy Lucy yang judulnya Hahaha ini punya makna yang cukup menyakitkan di balik judul yang terdengar seperti tertawa ya. Walaupun kayak kita dengar ih judulnya kayak orang tawa pasti bahagia. Padahal gitu ya. Makna lagu ini intinya adalah menertawakan nasib cintanya sendiri. Iya. Tapi bukan karena lucu ya, tapi ini merasa kayak kok gue dulu kayak gitu ya.
0: Kayak ini ya, tertampar ya. Tertampar kayak kok bisa,
1: kok dulu aku bisa kayak gitu ya,
0: melakukan hal
1: sebodoh itu gitu ya. Kok dulu aku bisa sampai kayak gitu gitu ya. Lalu kita jadi akhirnya kayak kita mikir kayak
0: kebertanya sendiri ya.
1: Kok kita, kok bisa ya kita kayak gitu? Kok bisa ya kita berlaku kayak gitu?
0: Tapi kenapa ya bisa begitu?
1: Siapa?
0: Yo.
1: Bukan ini orang-orang.
0: Orang-orang.
1: Bukan I dong.
0: Oh, bukan I. Bukan you.
1: Cukup kita ngambil contoh dari Baim. Kalau itu enggak ada ya. Kalau Baim enggak kayak gitu.
0: Bukannya you Juice Friend juga?
1: Enggak Juice Friend.
0: Atau setengah badan?
1: Enggak, waktu itu udah siri sih.
0: Udah siri.
1: Enggak bercanda. Astagfirullahalazim.
0: Oh, gitu. Emang di dalam bisa siri.
1: Astagfirullah. Enggak. Maksudnya dulu tuh emang banyak down siri, cuma down karena siri. Bayi enggak ada yang down siri, jadi down siri bayi.
0: Ada tuh namanya yang kemarin kita itu temuin yang dibawa sama siapa? Mas Amri, Pak RT. Siri Cina,
1: Siri China.
0: Siri China.
1: Sobat Rekan Prima semua yang relate banget sama lagu Juicy Lucy yang hahaha. Ini aku kasih penangkalnya.
0: Apa tuh?
1: Ada lagu dari The Rain dengan Terlalu Tipat Hati buat kalian semua yang sering banget dibilang kita temenan aja ya. Aduh, enggak apa deh. Kita terlatih temenan aja atau terlatih patah hati Rekan Prima. Itu semua sama aja sih kalau menurut Bayu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Batasnya dengan kemana kita hari ini, rekan prima semua, menemani rekan prima semua yang pulang malam ini. Bingung kayaknya ya. Kayak kita jadi manusia hari-hari kelakuannya sama, bukan maksudnya kesehariannya tuh sama aja, sama gitu-gitu aja gitu ya.
1: Kayak hal kemarin tuh diulang lagi,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, normatif. Ini. Karena aku emang ngerasa kayak gitu, rekan prima semua. Tapi,
1: you ngerasa yang hal yang sama?
0: Nah, iya, normatif gitu, kayak hari-hari. Cuman aku tuh kadang bersyukur kalau misalkan Al Zaitun tuh kadang ngadain acara kayak kemarin ya, simposium pendidikan Indonesia gitu kan. Aku bersyukur karena hidupku jadi enggak normatif gitu ya. Kadang bangun pagi, mandi, berangkat ke kantor, sorenya siaran, pulang malam. Udah gitu aja hari-hari ya. Paling-paling kalau misalkan kegiatan keluar tuh aku seneng, karena hidupku tuh jadi gak normatif gitu ya. Karena kalau hidup jadi normatif tuh bingung. Sumpah, aku gak tahu harus ngapain hidup normatif tuh. Kayak hidup harus tertantang gitu ya.
1: Tertantang ya? Tertantang.
0: Kayaknya aku tahu gimana cara buat hidupku tertantang.
1: Gimana tuh?
0: Jadi kalau siang itu harus ke minta MBG kayaknya.

0: ya petani-petani lokal gitu
1: yang,
0: kan.
1: Iya, iya.
0: Nah itu tuh diurus aja sama dapur MBG. Jadi kalau ngomong mah gampang ya Baim ya.
1: Tapi kalau pas ini realitanya itu kayaknya susah deh.
0: Nah, tapi menurut Baim tuh gini, mungkin ini tuh biaya yang besar. Bisa jadi karena kita tuh kan beli bahan baku juga dari luar negeri atau impor apa.
1: Tapi katanya ada kebijakan baru kalau misalkan MBG itu bahan-bahannya harus beli di Kopdes.
0: Nah, ya mungkin kejelasan itu bisa dipertahankan gitu ya, supaya kita nih sebagai warga Indonesia, karena anggaran MBG itu besar. Jadi mungkin rekan Prima semua tahu lah berita yang kemarin Pak Prabowo menaikkan pajak PT atau perusahaan
1: PT dan CV
0: menjadi 22% ya. Ini banyak banget sih para pengusaha-pengusaha yang teriak. Apalagi pengusaha-pengusaha yang baru banget bangun usaha.
1: Itu kasihan itu.
0: Langsung dikenain pajak 22% gitu ya.
1: Ibarat ini ya guys ya, kalian nih pertama bayar pajaknya 5 juta nih perusahaan nih. Terus karena naik jadi 22%, kalian bayar 20 juta.
0: Nah, yang dulunya pajak perusahaan itu cuma 0,5%, sekarang naik drastis jadi 22% gitu ya.
1: Itu masih jahatnya perusahaan-perusahaan itu adalah dia tuh gak mau motong. Maksudnya motong dari operasional atau keuntungan gitu ya, tapi malah ngebebanin ke konsumen.
0: Nah itu malah ngebebanin
1: nanti,
0: ke konsumen.
1: Nanti ini apa, kitanya nih ngeluh karena harga-harga mahal. Terus daya beli kita jadi menurun. Akhirnya apa coba?
0: Apa tuh?
1: Ya udah begini, inflasi merah semua uangnya.
0: Iya, PHK massal gitu ya. Ini jadi sorotan juga nih ya. Mungkin untuk Pak Prabowo yang mendengarkan siaran gitu ya. Atau gak usah jauh-jauh lah gitu, Pak Luki gitu ya. Pak Luki semoga bisa nyampein gitu ya. Mungkin bisa dipertimbangkan ulang untuk kenaikan pajak 22%. Karena sebenarnya aku tuh bukan orang yang terkadang gampang percaya terhadap berita ya. Aku mempertanyakan dulu, sebenarnya ini Pak Prabowo benar gak naikin 22%? Karena biasanya tuh abis itu ada klarifikasi lagi kayak lanjutannya. Kan orang ngomong cuman pajak naik 22%. Oke. Alasannya apa nih? Kok gak dikasih tahu sih? Kita kan jadi bertanya-tanya gitu ya.
1: Ini cuman asal ini ya, kayak buat kebijakan ya.
0: Ini kenapa? Kok tiba-tiba naik? Nah mungkin Pak Prabowo bisa ngejelasin kenapa naik, terus apa solusinya jika naik dan banyak pengusaha-pengusaha yang mengeluh gitu kan, supaya semuanya ini bisa lebih jelas lagi ke depannya,
1: bisa lebih clear gitu kan, biar masyarakat tuh tidak buta dengan kebijakan gitu. Jadi jangan asal wah naik apa naik kamu naik, dia nggak tahu sebab naiknya apa.
0: Betul. Dan nanti masyarakat ada yang bilang apa mahal sekarang itu ya, karena ya begitulah rekan Prima semua. Gimana ya, kita sebagai rakyat hanya bisa berpikir kritis, menyarankan yang baik supaya kita masih bisa didengar dan kita masih bisa hidup di negara yang kita cintai ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Rekam Rema semua, sudah selesai kita menggoreng-goreng pada malam hari ini.
1: Ya, semoga kita aman-aman ya.
0: Kita pulang dengan aman gitu ya, sampai rumah. Dan semoga kita, aduh, gak dijegat di jalan gitu. Aduh, ngeri banget sih.
1: Ngeri, takut ya, berarti tuh udah demokrasi udah hilang tuh.
0: Tapi gak apa Rekam Rema semua. Kalau aku sih justru merasa kalau itu adalah bagian dari negara kita yang demokrasi. Jadi kita harus berani menyuarakan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tidak berani menyuarakan hal-hal yang tidak baik, artinya negara kita ini udah kekurangan pemikiran, udah kekurangan orang-orang baik gitu.
1: Benar, jadi kayak apa namanya, demokrasinya itu udah gak ada teman-teman. Berarti itu hal yang perlu diwaspadai.
0: Makanya buat Rekam Rema semua, kita tuh bukannya ini ingat ya kata-kata Bayim, kita jangan menghina, tapi kita mengkritik dengan

0: Bukan dong, mengkritik dan menghina. Kita mengkritik dengan bahasa, dengan tutur yang baik ya rekan Prima semua. Jadi buat rekan Prima semua, pokoknya mengkritik itu wajib.
1: Menurut aku boleh, wajib. Bukan wajib, boleh.
0: Wajib, karena negara kita ini negara yang republik ya, dan demokrasi. Jadi kita wajib mengkritik. Kalau negara ini udah gak mau dikritik, berarti ada satu kesalahan di situ rekan Prima semua.
1: Nah gitu, tapi ya buat rekan Prima yang mau kritik, ada orang bilang, kata gini, kalau kritik tuh harus ada solusi gitu. Padahal yang kritik itu tuh gak perlu punya solusi ya akan hal itu. Yang penting dia tuh peka akan hal yang dikritisinya, sehingga orang yang dikritisinya itu paham apa yang dikritisi itu. Sehingga orang yang dikritisi ini tuh dapat membuat solusi.
0: Itu poinnya. Kan kadang ada orang yang dikritik gak kasih solusinya lah. Lah kan kita mengkritik supaya kamu bisa membuat solusi. Kalaupun kita minta solusi, kita juga bisa gitu kan. Cuman kalian itu kan pemegang penanggung jawab gitu ya. Ya berarti kalian yang harus tahu gimana solusinya.
1: Yes, betul banget ya. Dah gitu aja rekan Prima, karena kita waktu sudah habis dan besok bakal balik lagi bersama aku dan juga Adisti di EP3 ya, dari jam 5 sampai jam 9 pastinya. Aku Sahil.
0: Dan ada nenek aku di live TikTok. Halo nenek.
1: Halo nenek. Sapa dulu nenek aku. Halo nenek aku.
0: Semoga nenek sehat-sehat selalu nenek ya.
1: Ya,
0: amin. Dan aku Baim.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Terima kasih buat rekan Prima semua. Radio Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun
1: semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kepulauan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang

kira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, dengan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Az-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi

seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekar Jaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun, baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.